0: kabubuzos kim panamangan hizud sungay padas kiguno do posikapon. Montok mengingkuang kosibatan hizud itamay moh na pala do otoguvang do uvang Buffett. Nabos di po Paliman Buffett na dato Siti Aminah Aching o pangazuvan skim na kumay kiguno do pipahudon songovian mantad tenam gisam Buffett to kabubuzo te ka kapapanaw da vaig na mantad kinaisanon suok kapanak vaza kumada uvang na kumoy natubungan zo sido mazadain ababazan itifal ilmi na sa tanzon kakadazan tanini Buffett in sikul ugama pagun limbawang Buffett hang tu tulus kiguno da papanaon kampay no kapo kapamavahan te ko kapanadan gabion id kampung bakalaw sinusutanon no tana na piang sabab no do hizud hansan nagi i datu Siti Aminah do hobi ginumu inggi saman mitigasi hizud do papanaon biampay ko sokodungan sokodung do kumentilian peralihan tenaga om kaposimbanan baig tay ko transformasi air Petra. Uvang Buffett i debayno insan po kotaguvang na panginaman niyampay dok no hizudan tutulus nakano do pangintangan mantad bo pipyo bo gizan sakaday pinabuzo mas montok no do manginggan timbagat di na kotaguvang hizud i mohingon cabang kaadilan Buffett datu Dikin Musa na bos do pinapanaw ino maza do sunduvan ni sakaday rentas pati politik om agency ngari kapalintan nakabuzo o sakaday kampay no kakamot do kumatan kogunan do tikita daw om nagi kabakasan natubungan isino di kapungoh inanak do sakaday kumatan nino kumadi no hizudan id PPK Salagon. Vokon inakogampit na papatikid sa kaday kampay no bogizan buuan katundan tuhun magigizon konduan om pati kaadilan rakyat pati gagasan rakyat Sabah om lagi pakatan harapan Sabah. Ningkakotan hizud id Buffett gisam ni jam kabahu dong sedap kasedap ginumu tuhun magigizon inakotaguvang na hizud paingisan id hongkod pondahian pentinpon PPK Salagon takal na tahong atus tahong padambahu na mantad atus duwang padam iso paganakan tumanod kapayhan infographic pinimungan mahoingon mangwasa kapaguhudan kantakan sandad kasusan sandad pogun tuhun magigisan id PPK Salagon na po nga onam nga padam tu kusay atus apadam onam tondo atau simo padam himo dan sanak pinapulokis bago o PPK Salagon di minsodap di tadao koduvo pinapaisan tuhun magigizan ni nakotaguvang hizud damantan o padam iso kampung bogizan in nakapaintano day project kapanadan hinominon ko tanak pogun uvang putatan pinasol tutulus da manguhan ahal i nakoy buhay monta papatanto da project dino ano pangohon tumanod pamalanan kapanadan project na kumoy da binarity na pangoh no da sizam ngopod piatus ipu paliman putatan minabos i datu Syah Helmi Yahya project i project dino di opongoh da di Wuhan ko sizam tahun 2020 himo pinatihambus da baino di kapongoh pipio o kopo kyo kyonwan montok kopo montok na da kapongoputan timpu.
1: Jadi saya menegur kedua-dua pihak pegawai penguasa yaitu pihak JKR Sabah dan juga pihak kontraktor sendiri agar mereka memperkemaskan koordinasi dalam pelaksanaan projek ini supaya projek ini dapat disiapkan dalam masa terdekat ini.
0: Pindah bos di Sidoiti di Kapongo Minoy Intong projek Nakomoy di Natinda Popon lagi di Adun Tanjung Keramat Syah Alfi Yahya.
2: Apal Tony Bo Tadau Baino.
0: Tapi naik kau habis dah Baino jam kau bah hutang pada mana minit dong sebab habis pagun tak kau.
3: Itino timpu do memoloso tungku stakanon Sabah. Kopiandot kepanandakan ko hitan taun RTM ko vahungapod ko kuswang o RTM Sabah vahungapod menu Sabahan. Magisusuvay loso sa via vinga kiva. Onui kagazat sa via vitakanon diti uhudon id ko zuzuvo numbul vahungapod. Onu ano kasivatan diti do mamoloso magisusuvay takanon diti do ontok ko dubong apodam apat Wuhan ko himo kadaw minggu jam kaduvo minso sadop it Imago Shopping Mall. Kanaw Savia Vinikot. Vahungapod menu sabahan. Loso toko, tungkus toko. RTM Vahungapod Town, teman setia Anda.
0: Tapi naik kami kano mungkin kau dah hozo semusuh itu pati musuhan ku aku selimban toko miapai di Lenny James dan hozo dah sido unduk ngadau.

Lamai kamatan di gundahin Jeffrey Ikol. Tapi naik kongabi kibana ti pemalanan ni sudah terau baino om mazo ada kosvan tavan. Itu kita toko nagi kita nagi dia zoom mazak dari met Malaysia. Nombor dah terau baino terau kohimo kau dua puluh dua bukan niti. Dongo suvab depan au umasam. Minsa sedap meninggal tangus dia pai tinggal no it pipi kinaisanan it kinaisanan sakit. Dongo sedap umasam it pipi kinaisanan dia pai gonta binasu data sibo 26 tahu darjah Celsius am it tasabat takaza takabas tahu 24 darjah Celsius do tadau bai no kozuban taban. Pipi kinaisanan habi na kaza it kinaisanan sakit. Tangus yang pai tinggal. Dia nak kantakan dah tadau bai no. Apa sa komintong na pengenap da it met Malaysia riti da kapabalan sosial da sosongian nopo timpu tapi nai ko. Pati amusan ko miyam pai popon si ko tadau zu tapi nai ko ngabi. Iba dati di menandak da tadau pisasaban gani da tadau suvab pendepok lamai kamatan na pisasaban itimpu mikot buhan ko enam bah iba dati hozo pangan ku diezu da mentok diti hozo di Malaysia galus tadau pisasaban dioho ka iti na po hozo diti kapavago nagi mo hozo na po diti nga sinupu oiton di tapi nai Florentius imino no the tune kamay di teko hozuk hozau omo oiton na po nga sinupu sandi di Malaysia galus kinawa toko tadaw pisa sa van.

有时候一句话就能点亮一整天。这里是陪伴你的声音，让每一个平凡的日子都多一点力量。沙巴 VFM， 你的凉拌。

着创伤的回忆，像失气的恋情永远消沉在心里。我再也没有勇气重把旧情提起，像梦一般的过去。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Ia nabar nu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Ia nabar dinakan. Dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggu kau.
10: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum Dinakan Yanabar, salam Malaysia Madani. Salam berdinakan lekat aku DJ Fatin. Setemu lagi kita tak 22 Bangi Buan Mei 2026. Talau Jumaat bertiru ko. Dengan yang tu dekat-dekat bilau lagi kau bersama aku. Jadi terima kasih kepada kontak semua dinakan yang kakak lagi bersama kau kami. Makalah siaran sama alamat setiap pulau. Terima kasih buat nutan kami siaran setiap pulau. Jadi dokam biasa kita on segmen bobo pabaran kau pandayagan. Kita on segmen ngarip-ngarip tak jempat kau muap kau pan segmen mana-mana lagu jam 5 kau muap. Jadi dokam biasa siaran kau aku sebut tak jam telung ngabut ya jam 6 kau muap. Terima kasih kepada kontak semua dinakan kau. Bertiru lau jemaat, mudah-mudahan lau jemaat tu muan deribu keberkatan untuk ti semimon. Mudah-mudahan kita semimon selamat kata bencana-bencana yang ni alap, perkara yang ni alap, nanti oleh kata perkara yang ni alap kok pan penisi kata perkara yang alap. Aha. Jadi tak semimon dinakan yang diam pelanan palap-palap kereta, palap-palap tak alun-alun. Ha, kau ndak mesti amaran ribu kilat. Kau lekat tak jabatan Laman Sesawang, jabatan Laman Sesawang Meteorologi Malaysia. Ha, kau uran tak ada nangai tungan tak Negeri Sabah. Jadi palap-palap dinakan, minggu-minggu jatuh dengan dinakan, boleh kali kami tak RTM klik amunnya online tak radio. Kau boleh kali kami ngendak kami bersiaran langsung tak tik Tok Sabah V FM V Good. Terima kasih ke kontak semua yang dinakan. Jadi sebagai panduan nak muslimin kawan muslimat tiru solat fardu asar pukul telu telumpuk wau minit kemua. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bawa-bawa pabaran kau pandayagan. Berdayak dok kita kau lagu. Sini kita boleh kali lagu lekat amat RBC di kantor konsert. Go, jadi budak dok kiti sama dok kiti budaya. Go lagu lekat kapitan sama go gaya. Gaya Jomoti, pian ke gaya Jomoti. Jadi semua-semua kita kali tak siaran sama. Alam bana.

0: Thank you.
1: 谢谢.
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Penetuan bangan peranak ndok nia muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: kita muan tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Alapana.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah, mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kikon etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan, akan sinusun, diam bentuk numbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama. Nutan kami, tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap, tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampu Tahun, teman setia anda.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkalai Sabah VFM.
2: Karan sama.
3: Alap, alap, alap.
0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah. Mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kikon etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan, akan sinusun, diam bentuk lumbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama. Nutan kami, tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap, tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampu Tahun, teman setia anda.

0: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi kali siaran sama alamak kakak lagi bersama kami itu. Terima kasih ke untuk semua Dina Khan buat nutan kami bersiaran ke jam telung abut no jam kedua kok ni terus so tak jam empat kamu up. Jadi tiru segmen untuk salam kok lau jemaat mundau kok kiti un segmen telung puluh empat soro kok silang budaya okay. Tapi tiru itu karena ay ganti yang kena nanti ngogoh lau Sabtu kok pan Ahad. Jadi mungkin kesian tiru you know untuk salam lau jemaat. Jadi sen-sen ni sempat kok untuk salam setiap lau Senin ne boleh nama untuk salam terhati ke mana sen dengan untuk salam waris kok kan kita ngagat ya ne telefon ko waris telefon kaleti ko salam untuk bangan dinakan ni tapi yang nyan pan dinakan senja ada pelanan pala-pala mau cerita semoga selamat tekom rumah sama teko tatungan anun tuju jadi teko ku pabaran amaran ribut kilat tak sabak tak laman web laman sesawang meteorologi Malaysia ya ne amaran tu penuluak jam satu setengah lengelau ngabut limau kebuk tiru jadi you know amaran ribut kilat tak ada milap dalaman sepitang kolak penyuk bofot kau pun demi lah pantai barat you know tak papar tak putatan pinampang kau tak kena balu tuaran kau pun tak demi lah kota belut tak demi lah tawau tak lah datuk tak sendakan you know tak kena batangan tak demi lah kudat you know tak kota merudu jadi dinakan boleh ngendak pabaran meribut kilat tak laman sesawang meteorologi Malaysia setiap lau jadi yang boleh kita jogo keselamatan kesihatan ko musim uran tu amun boleh ngelak ngogo tak tungan-tungan yang niat selamat ben risiko tak yang niat selamat lah ko ngelak kekuri buwek lah suang ngelak ngogo tak kawasan-kawasan suang ka ko ngogo ya neh laut ka dong no perangi-perangi kok dong no perangi dong no mandi-mandi kok muras dong no dinakan musim musim uran kok jogo diri mana-mana jogo keselamatan keselamatan ni paling penting amun enggak kok kiti jogo keselamatan ti sian lagi jadi kok pan ngogo yan sia ngogo suang ngogo laut yang lagi akan baraku unsi akan baraku tapi ini dinakan pun boleh mengkali kami di RTM klik kok pun boleh mengendak kami secara langsung tak TikTok Sabah BFM be good dinakan boleh untuk kau salam membiak salam tak TikTok boleh membiak salam tak WhatsApp kami tak nombor kusung kusung di kau siam 4 siam kusung pitu wahu pitu wahu kok pun boleh telefon kami tak talian kusung wawaw pitu di kau 25 siam di kau jadi TikTok tu kok un dinakan tim untuk kau salam barat ni salam dekat Tak Herman assalamualaikum DJ maku aku lagu atai ngerasang tujuku tak dendok sayanganku tapi sayang ni kami nyawun judul kok lau jemaat tu begitu pengulu segala hari mudah-mudahan kisi semimuan yang asyik-asyik atai yang ben ujian cabaran mudah-mudahan kiti tu kok binuanan kegagahan kok untuk nerusan keluman ti salam rindu tak muslimah jembulang barat ji sen tu artis kok artis kelana mualam pun mitu ta TikTok tu barak kak Muna penyanyi lagu manuk kekuak kelana mualam terima kasih dinakan yang dah kami berseran ta TikTok maku lagu jemu ampun okey ji insyaallah kang pelingku okey salam lekat kamu nak kapang assalamualaikum de aku kak Muna kapang untuk salam kamu bobo tu tak kau no de adam semi komo bapa rainbow mama yatim yang hilam mama suraya kok pantak sek-sek yang rati tak aku terima kasih dek boy moso salam kak Muna kapang maku lagu takdir berdikasih tidak ratna ni semi mon maku lagu-lagu asyik-asyik atai lagu-lagu anu tu pribadi atai lagu-lagu bekat-bekat cinta-cinta tu kok tapi yang ini kan insyaAllah kan pelingku lagu yang pernah aku lihat dinakan jadi namun dah kita di kau talian kalau-kalau un lagi ingin meluah perasaan elah assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Patin. Selamat ke Muab.
0: Selamat ke Muab.
1: Ya nak ingat dinakan. Kamu makin tena, makin ngelup tu makin dagas ngan tena ni dinakan.
0: Kau andang teh kamu.
1: Maaf aku dinakan punya kole sabar lah. Mu kole rezeki lah.
0: Mana mana alhamdulillah ko. Ni semua cuma boleh tembus. Kau juara nanti. Kau biasa ko.
1: Semua sama dengan biar tu dah teh seperti teh dinakan. Kita itu kemap tu beragam-beragam jo mana tahu kali komo tu tukar silap ka menimbung perasaan teh. Maaf aku semasa hari raya Aidilfitri itu lah.
0: Aidiladha.
1: Aidiladha. maaf aku dinakan. Kemon pentale siaran sama alap bana. Minggu jo anak dinakan, nyano tetat ku orang gak dinakan. Nak kampung jo dinakan na.
0: Boleh.
1: Tak kota mudu, si Guita me, ko, saya jaya, saya kompang, saya tamu. Kayang mame, ko. Minggu jo kuas ka mengkabung permenong tembalang pendamai lok batik tembiluk dinakan jembulang burungis mempalam songkumaan giling kegading kame kesen mee rumpayan ko trayong gayang dinakan ko takkan ningau me tadi ku me tinoi selamat lari Aidil Adha maaf jahir dan batin mana tahu ada run kesilapan komo tu no paling lagu je ku sugita masih run yang sayang
0: masih run yang sayang ha boleh
1: mudah-mudahan doga kale salam pebiak salam dinakan nokon komo klub Sabah among komo le ayah pelupa tamu nak kapang ya dinakan
0: boleh
1: salam pebiak salam dinakan among komo le palap-palap jo assalamualaikum
0: waalaikumsalam terima kasih komo terima kasih Dina Kanti Komo salam lah kata Dina Kanti Munaka Munaka Apang Dina Kanti Komo mabiat salam tak Kak Munaka Apang kok aha Kak Munam Kale kok yo gai kok jo kale tari dia tapi ngendak kami bersiaran tak TikTok terima kasih aha bana semaaf-maaf kita tak siaran sama alam bana-bana kok amun ya nyaun kesempatan setemu kok sebunda kok jamoy kok boleh maku maaf mitulah bermaaf-maafan kok mudah-mudahan pan ya neh semimon kesalahan ko duso-duso ti tak jomoi ni ampunan ko amun kita ni yang ampun jomoi ni kita tenang jadi mudah-mudahan yang yan pan kita semimon palap-palap ko amun kita ni palap-palap pian nasi okey jadi kakak lagi kita dia segmen matku salam un biskut raya kadi jawa te ko itu tu raya kurban raya kurban raya haji raya Aidil Adha jadi yan pan semimon kita mudah-mudahan pan amal ibadat ti tenerimo oleh Allah Subhanahu Wa Taala namut lagi kita di kal talian hello assalamualaikum ai bekat yang ini dinakan boleh telefon kami boleh lagi telefon boleh biar salam dah TikTok TikTok kok pan tak WhatsApp jadi berdua kita kok lagu lagi yan oh lagi sini maku ini yang tukar salam oh jodohku milik orang oh waalaikumsalam penjahit besi ke orang gay ya unik you know jemu sama tu hello assalamualaikum
2: waalaikumsalam
0: aha sian tu
2: nuju salam kan tu dinakan
0: aha boleh nuju salam betiru
2: oh aku nuju salam keluar
0: aha sian tu boleh aku tilau
2: nanggui kak tu
0: sian
2: nanggui
0: oh bapak-bapak boleh nuju salam tak sian
2: aku nuju salam tak keluarga no, teh. Bobo tujuanku salam tu buat kam cak jiji-jiji me semimon kam selamat menyambut hari raya haji lebah mudah-mudahan kita siap semimon kok semimon keluargaku tak kampung Tembalang Tuaran Engkabung momon warisku me Minggu juga mem aku maaf aku nyak begitu koluman menggai usapanku selamat nambut hari raya aji aku maaf yo kami kok keluarga ku kelambai adik beradikku momon nate gai mengadinakan ku mengalangu langu ku menganak buahku maku maaf ya ku amunun silapku selamat nyambut hari raya aji. Ejo dinakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dinakan. Terima kasih dinakan. Kau terima kasih yang boy telefon kami boy. Ya ni amat kau salam. Biar salam tak TikTok tak WhatsApp telefon kami. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan pan yang mukale bertiru. Kau yang mukale bertiru. Palap-palap. Selamat kamu DJ uran-uran tak kuta meruduk kang ni. Sabah BFM Alabana. Terima kasih. Saya lagi ingin membiak ko maku maaf ka, maku ampun ka, membiak yang tu selamat Aidil Adha, hari raya Aidil Adha, raya kurban ko. Minggu mundaan yang betah lagi dinakan. Ko gai tu mi tu tak TikTok tu cerita makan daging. Daging kurban. Ya no ko, jadi mudah-mudahan pan. Nyanyian buat ti yang nanti nerima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu kita lah kok lagu lekat tak. Alam nun atai ngerasang tujuh ku tak sensi maku lagu tu Herman. Kok ngerasang no atai ini sebab barat ini nyawun judo. Yang ini terus nanti keluman ti. Kok pan lagu run saya manu kekuak letak lekat tak kelana mualam. Sama-sama kita kahle tak siaran sama. Alam panah.

Terima kasih dinakan Kakak Lim kali siaran sama lah Bana. Kakak Lim sungguh kok aku DJ Fatin diam segmen. Betul ko salam talau jemaat ko. Yang di sini ikut cerita kami tak TikTok tu. Mungkin akan ingin ngerembia, ngeremayan lagi.

0: Undau-undau sebab lagu sini ko atai ngerasang. Jadi tintam ku barak ko yang ku dau-dau. Tumbuk kaki barang tumbuk betis ni sebab ngerasang. Jadi peluak no. Yane seno yane kaya bukut no. Jadi lucu lah. Jadi yang nyampan kenangan ti dau-dau lah ko. Jadi alhamdulillah kita barak jemo unpan kenangan-kenangan yang tentom ti mungkin peranak tiru ni ben kesempatan ko. Ben kesempatan un yang masa-masa bagi. Amin kami dau-dau, kita dau-dau bagi ko masih lagi makai supom. Jadi makai supom meko no buat ti minyak. Ya ne tu nganti menselan urut bana-bana ko. Jadi ya man pan okey sempena sempangan ulang tahun ke Wampu RTM Sabah. Jadi dong kelipat dinakan ngogo nukung ko nukung Sabah BFM ampun program ta Imago Shopping Mall ta 24 Bangibon Mei 2026 tu kiti un wampu menu etnik Sabahan. Jadi amun un sian-sian ben kelapangan boleh ngogo ta Imago ngereso ngenda ada diri wampu jenis kekanan etnik yang un tak sabak tu. Jadi mungkin un jomonia boy gerso kepurung ko makanan bongso Bugis, bongso Tidung, bongso Iranun ko. Jadi boleh ngogo, boleh ngendak sempena sempangan ulang tahun RTM ke Wampu ko. Yo benuat menu yang benuat diom bentuk Wampu tau. Jadi yang menarik lah. Jadi sen-sen yang ke lapangan boleh ngogo tak 24 bagi bulan Mei ta Imago Shopping Mall Lau Ahad. InsyaAllah boleh yanan temu be DJ DJ kesayangan ko ngerot lagi silaturahim antara mekale ko pan DJ DJ boleh ngendak ada diri makanan kekanan makanan wampu makanan etnik amunnya mandi suang main sakak habis zero pain bana-bana ko dau-dau okey sambung di lagi ko mateko salam. Salam penebiak kata Jeram luar Kampung Nong Kolut tuaran maku lagu dembuak kasih tujuan ku tak semi monjo mengerati tak iyo. Okey terima kasih. Assalamualaikum DJ bertugas. Salam ke maku lagu Nashim DJ kasihnya berubah. DJ Umi mitu DJ. Oh DJ kok DJ tu DJ Umi mitu DJ Fatin mitu. Okey DJ Umi insyaallah. Okey kalau dok kita salam boy pada bihale Pak Maksun tak WhatsApp tu yang record tindakan apa maksud tu
1: moden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat pengurus Memon Lau DJ Patin, semoga sihat selalu. Pinetio tak berkuru-kuru yang ya keinginan. Aku tu Pak Maksun ingin mentekut salam tak Semimon pekali-pekali siaran sama khususnya panta Semimon DJ DJ sebab BPM siaran sama alat banyak. Salam bobo tu petuk kota kau nudau amun mulai kang palap-palap juta pelanan semoga selamat di kota rumah. Selanjutnya salam tupan pebiakku tak anakku majatun mahani ku keluarga yang luntak tinam mama dan jahan tak keke siuku ku keke Muhammad Delasing ku keluarga tak tembalang tenakan bapak Rim ku keluarga ku mau jambu tak kelap Sabah. Dan akan Mike Tyson ku keluarga nyalo ku pantas si adikku si ku jali ku keluarga yang runtah sungai damit adikku Rusdi Ali ku keluarga tak lentigi dan akan si ku ita ku keluarga tak ku tak meluduk nyalo ku pantas kak ku Tuan Haji Mursidi ku keluarga yang runtah pirasan semoga sihat-sihat selalu. Khasnya ni alopu buat untuk sayang semua bina dan kesihatan yang alap. Ucapan minsankan pankiti setiu namun tak tahi tetap ni alopu. Selamat nampang lau raya Aidil Adha. Maaf jahil ko batin. Terima kasih nak palap-palap yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Maksun. Terima kasih Bang Mabiyak salam tak WhatsApp ko. Jadi Dina kan boleh pun nge-record voice soro rakam bi soro bi ya neh pase dedek tu dedek Dina kan itu tak Sabah BFM. Okey, nama lagi kita di kau talian. Hello, assalamualaikum Dina kan.

0: Hello.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tindakan ke Waris.
0: Hello.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Waris.
0: Aku tak kaya aku sini kau natar kalau pan Waris kulit telian. Kau syukur alhamdulillah no.
1: Aha, andang untuk kau natar Waris.
0: Kalian, no.
1: Aha, Waris. Meluran
0: tu, dan meluran itu kita belum.
1: Aha, bana Waris untuk kau no teh tu. Mata kau no kau salam Waris.
0: Ya, sekalian suruh jinnya.
1: Aha. Ba, mata kau no kau salam Waris.
0: Meluran kita belum tu.
1: Aha, Waris. Mata kau no kau salam.
0: Alhamdulillah aku kulit kalian no.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, aku tu sebadan ni. Yang dekat tu dangan-dangan. Nak bang kampung pun boleh ni pente. Ini untuk lingau tu. Boleh. Liling Pak Komo. Hello.
1: Hello.
0: Ah, ni balik sekali nu. Nak banyak pun saya kata nanti sekolah je sama anak je.
1: Bah, boleh. Waris mata kau lah.
0: Dalam bebok tu, kau nak cek DJ kesan kami Patin. Izin kau ajemino. Semoga sukses selalu dan selalu yang tu tak umur murah rezeki. Kau semua nak keluarga ke kampung tangguh si satu penintin tu dah kau dekat dangan-dangan duangan je itu rusam. Rusam keluarga kampung tangguh si penintin kau tahu si keluarga itu kampung penintin. Engkau yang nasihatin semomen engkau Barum Asin keluarga kampung tangguh si satu penintin engkau Nati Sibul keluarga kampung tangguh si satu penintin semomen nanti keluarga kampung tangguh si penintin yang tak sedang lingau je tu yang nak kita betul nambut Arai Adila Dakha. Arai Adila Dakha tu sembang ibuan Ajul hijab, kemenangan yang kami puasa kami sunat. Ia mana pahala ni yang tak ada pahala ringkas tu. Raya korban. Kok kampung-kampung lah yang tak tu, kampung tangguh si kerenjangan, iaitu buku alukame, sekolah regame, ajak melejim, sekolah regah. Kok tangguh si terus ni tangguh si pugun au ngabas keluarga tidur yang keluarga buat semua mana te ngonggol ke tangguh si padang kanggo nyantak dangan-dangan angko itu dalam tepi ko ngonggol di kampung bat ngelak kata ijo kampung bobot kampung siasai tamu ingo jo sampai dundau. Saya dulu nak kegunaan ni Muhammad Nur Anti keluarga kau semua mana kat kampung kau minggu-minggu je tak ketam belum tu kau baik ni kat abang suaran kau kampung ni yang tak gudang-gudangan kau petagas papar kau enak maku-maku jaku mana tahu nyalap kecuran kau dari Allah tu untuk tersinggung persambi bagian kita menisah tunjuk silap makumat jatung kam semua mana sempena rakyat ada satu semua mapan enggak rakyat kecerai jauh itu boleh tong semua map jadi beraku semua mana yang kali dia di alau tu maku tadi lagu meh
1: lagu yang Waris
0: hello
1: aha hello
0: lagu tu lagu itu orang lagu tu yang turun ni selisatnya sebetak ke ini orang ni aku tanya sepampu lagu sian yang bulat ke sian ni
1: selisat bahkan
0: kalau kalau mau jalan lagu tu tapi aja saya aku tu jalan tu
1: oke kang pemiaku Arisa
0: on nyaw pernah aku dan kisah
1: oke Waris
0: semua-semua dia ganti jalan tu.
1: Oke Waris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Waris.
0: Terima
1: kasih dinaganti Waris kok. Amun aku kali mohon salam langkau bana agak ku. Yang ini teh kok. Amun gaim itu tak konti itu. Enggak lagi kamu boleh membiak salam. Kok jadi amun aku okey jadi nakkan yang masalah. Dika dah okay, no. Iko dinakan iko rezeki. Sebenarnya ni iko se iko dinakan rezeki. Jadi yang nyanpan semoga kita benetio tak pukar-pukar yang alap. Benetio tak pukar-pukar yang alap. Amin, amin. Jadi terima kasih Buen Utan. Kami bersiaran dekat jam telu. Ngabut dapat tiru ni terasa dinakan. Tukul 4:30 no, 4:34 minit ke muap. Kau cerita-cerita daw-daw kok. Lalu jemaat lagi tu sen-sen di pelanan. Mungkin uno dinakan ti suruh mulai kampung no kok. Ini betul lagi ya neh nampang. Hari Raya Lau Raya Aidil Adha kok kapan beranak sekul minggu munda mulai no gai cuti sekul. Jadi sian-siannya pelanan palap-palap iku bersabar kok gitu no tu kiti jam kok amun un yang nyangam kalebi amun un tuturanku yang nyangam kalebi maku maaf aku dinakan kan lebih-lebih beragam maku maaf aku. Jadi terima kasih untuk semua dinakan kiti berhak dok ko lagu lekat ada Safiq Jastar uran tak kata belut kapan Eke Muhyiddin Afsarong Mendota seran sama ala bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan ninggo-ninggojo ko RTM Flix secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my engkau pan aplikasi RTM Click.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkalenu saluran radio RTM tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Click Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Musim uran sinonim kok guntur, kok pan kilat. Iko kes nas antawa kerungaian nyawa sebab ruak sambar kilat. Dange-dange tips anu perlu teratibi untuk ngelagan kejadian ruak sambar kilat. Bobok ngelagan diribi tatungan kawasan lapang dokon kok tak kawasan padang. Ngelagan mantau-mantau antawa peselindung dia pon kayu. Sekironi teka lebi soro guntur yang timpu telumpuk saat minggu saya kilate tekitobi itu bermakna kam sikot bana engkau teruak panahan kilat. Likas memia tungan pesindung anu selamat kok pengagat ngabut telumpuk minit bojo ling guntur paling demburi teka lebi. Petio leketak pendawan kok pan beluang engkau ngelagan ngentan serantaan elektrik kosok no telepon. Ngelagan kekuri antawa ngentan bue ketika berlaku ni guntur kilat. Sentioso jogo-jogo ngelagan lekat jadi mangso ruak sambar kilat.

tips nga lag-an nagpaglipat diom krita. Tago tayo peringutan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kitay priyan entawa tung anak-anak. Sentioso meraksos kemontung ko sebelum ngembanan krita. Para antejo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko taruma tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

0: Microslip antawa teturis kajang. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat ngabut telumpuh saat. Kopan, jomo anu nyak teko bertindak balas tadria ngabut niak nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk merungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ai.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

0: So muka aku Fatin Badaria Boydi di Om Abar Abar Lat Kem Waktu. Bawa petuku ku tajuk-tajuk abar. Program kepung kadan semangat beni meloro sumber genetik tumbuhan. Pesta kamatan akan penurun sebiak tak peringkat antarabangsa. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Sumber genetik tumbuhan lat selajur peneloro luar program kebangkitan semangat benih sebetak lau biodiversity peringkat lat Sabah 2026. Program antara sendiri NUT bertujuan meloro warisan biodiversity Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonsalam Marak, program anu bai penerun tebos tahun 2020 dikau turai mengkurung datusan spesies benih. Mengkebiak parai tradisional, tumbuhan herba kok buah-buahan diom lat anu pengen rego warisan ekonomi kok penyelidikan masa bunda. Kok pan melanga kesadaran tak kepentingan meloro kedangayan tanaman tradisional kok tumbuhan asil anu penakai tebos turun temurun. Beliau anu pan Menteri Kerja Raya Sabah berusap ngerasmi program meta penampang. Teks usapan pernah teko oleh pembantu menteri ni Datuk Limus Curi. Tebos lancar tak dompu dikau 500 wau benih asli kok siampu 4 tumbuhan asli rai berjaya penekurung. Tujuan untuk merun pesta kematan sebiak tak peringkat antarabangsa tahun bunda jadi kenyataan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan Koordinasi Pesta Kematan Peringkat Lat Bulawan Siga, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan Marak Rai Teko no masa ni perayaan tradisi ni angkat tak peringkat antarabangsa untuk mengkurung kok masa dembuat diaspora Sabah tak seluruh dunia. Kok pan mengketuan kebudayaan kadazan dusun murut tak bangan pelancong kok pelabur luar lat. Nut ni kesampangan sebiak yang mengkebuli rakyat Sabah tak perantauan nut mengkeroso kedayagan sempangan perayaan ni. Beliau marah begitu RTM by Joe jadi tetamu slot kita cerita kita kongsi diam segmen Bahngam lah itu tak konti Sabah FM. Perdana Menteri nejangka ngerasmi sempangan perayaan pesta kematan tak terlumpu Mei itu. Sementara maidan penembolan akan senempurnan lek yang diperolat Sabah Tun Musa Aman tak terlumpu demangi buan Mei tak Dewan KDC penampang Kota Kinabalu. Majlis Ihtifal Sekolah Menengah Agama Alat Sabah Miss Man tahun 2026 mengeruo tungan penting di merun bakat mempesur ilmu pengetahuan kok pan merun sahsia pelajar sekolah agama tak Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak program mendakan kok enggai suma mau petengah pemetekuan alap diom akademik kok kurikulum tapi pan muan penekonan tak penanggunan akhlak kepimpinan kok keyakinan diri tak bangan pelajar. Nut ni Miss Man ngeruo tungan paling alap untuk merun generasi murah Islam anu berilmu sekolah sekolon kebulian kok pan kulit nabang tak penanggunan masyarakat kok lat Sabah. Beliau anu pun exco agama marah begitu RTM baijong rasmi perasmian Miss Man peringkat lat tahun 2026 tak keningau. Program sebetak telumbangi tenutan lek pitu Esman luak seluruh lat. Esman tok puan Haja Rahman penenek pemenang keseluruhan. Agensi Pemadaras Kuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Sendakan tak bok-bok ni merun latihan bersama operasi Redback 2022 tahun Australian Border Force tak Borneo. Baiklah lebih 20 tahun penelan latihannya bertiup penerun tak pembuatan sendakan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia Laksamana Madia Maritim Muhammad Zawawi Abdullah Marak, operasi Redback ngeruah usah kesadaran keselamatan Maritim Malaysia engkau kerjasama Australian Border Force
1: untuk melakukan pembantrasan jenayah maritim iaitu jenayah rentas sempadan yang mana merangkumi berkaitan dengan penyeludupan migran, aktiviti penyeludupan barang kawalan, jenayah rentas sempadan dan juga IUU, Illegal Unreported and Regulated Fishing serta usaha-usaha yang berkaitan dengan cari lamat.
0: Muhammad Zawawi marah begediam sidang abar maidan penembolan operasi Redback tak sandakan. Operasi sebagai tunggangan pesawapan ilmu selopan gopan keselamatan pembuaian kedua-dua melat. Aliman kempen kesedaran penduduk terutama Nislan jenayah sempadan. Latihan empat embangi mengkebihai aktiviti ngededian jaket keselamatan tak jomo usik program bersama komuniti kampung ke pengendahan keselamatan penduduk pulau pembuaian sandakan.
2: Dirakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Prian liut tak bufot. Ika penduduk tebiak kakal seluatus lumpuk wau jomo luak datus lumpuk dikau keluarga sengkon empat kemuap sini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Sengkon Nolat Sabah di pemeran ni marak semimon mangso kekal kekal temban tak pusat pemindahan kakal selagon anu benuka tak telu kemuap selasa. Luak iko datus lumpuk telu jomo yono gulungan pemuran kopan warga emas sementara datus 55 lagi yono bangan peranak kok peranak dikit. Lihat mentadu atau mengkebihak sepuk dan buat kampung. Perian cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia meluak amaran ribut kilat uran londos ke beri udara sengabut 5.5 tu. Met Malaysia diom pemarani tak laman sesawang ni marak, yoni nejangka berlaku tak kawasan pembuangan Sabah Barat ke Labuan. Antaranya Sepitang, Kuala Penyu, Beaufort, Papar, Putatan Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belut, Tawau, Sandakan, Kok Kudat. Perannya boleh nebab beriu londos ngabut 50 km de jam kok de laut Gumbangan ngkok Kuyak ngabut tak kelengan telu titik 5 meter kok bahaya tak buat-buat diki. Setutannya jomo ramai penentuan sentiasa nutan perian cuaca luak semasa tak semasa. Luak tungan rasmi Met Malaysia antara menaik pelebos aplikasi My Cuaca. Endangan warga emas penuduan Pitupu dua bentahun matai diom ketunuan anu berlaku tak kampung Seri Tanjung Pengalat Diki Papar awal sensaung sini. Nut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Kok Penyelamat Malaysia JBPM Sabah diom kejadian kira-kira 6.20 siam sensaung sini. Dembuak rumah dua tingkat dopok kakap kerai tunu siam pu pedatus. Depasukan pu ngogo tak tungan kejadian bayi jolingganan kecemasan tenerimo tak pukul pitu telumpuk sensaung. Setukoni tak tungan kejadian, rundangan mangso tetemu niat sadar diri tak kawasan bilik mandi. Pasukan bomba bertindak meluak mangso nesan ngemban tak tungan kejadian lek pegawai kesihatan. Mangso demburi ni nadedan tak pihak polis untuk tindakan selajur. Operasi habis penuh ni tak sepuk telumpuk nom sensaung. Masyarakat terutama ni penduduk luar bandar senok ngenopan sealap ni program lintaran saringan Cancer Lat Sabah 2026 peringkat daerah Keningau anu akan penerun tak Dewan Arket Keningau Ahad tu. Program penerun Jabatan Kesihatan Lat Sabah engkau kerjasama lembaga penduduk kok pembangunan keluarga negara. Pegawai Kesihatan Kawasan Keningau Dr. Vinod Vignesh Mutu Sami Mara dedangai pemeroksan kok saringan Cancer engkau pesuma. Aliman Cerama Kesihatan bersama pakar bedah, pakar obstetrik kok ginekologi, pakar kesihatan awam kok pan pakar kesihatan keluarga. Antara topik ceramah yono kanser payudara, kanser serviks, kanser kolorektikal, pemanganan sihat kok pan saringan kanser umum. Nut Dr. Vinod, pengkolean awal konsep kanser penting melanga peluang petosan aliman nepot penyakit ngeleret lebih teruk ngabut buling onsom nyawa. Beliau teman RTM tak Keningau. Mempusan abar-abalat kemuap tu petukuku balik tajuk-tajuk abar. Program kepukadan semangat benih melorog sumber genetik tumbuhan. Pesta kamatan akan penurun sebiak tak peringkat antarabangsa. Gena abar-abalat kemuap tu senenteng leher Sharon Raymond dekat seksyen berita Ehol Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Din akan kakak lagi kali siaran sama alaban kakak lagi. Bersama aku DJ Fatin. Terima kasih buat nutan kami bersiaran ke jam telung abu nak bertiru. Ni terus so Din akan kita tak segmen ketelu segmen mana-mana lagu sini kita buat makale. Ya ni barabar dia melat sini kita boy mutka salam ko insyaallah mau mau ngabut ahad kamu kan bersama muka aku jadi maka maaf aku dan kamu ngaria din akan dan kamu cerak jadi sama-sama kita berdayak ada minggu nak kita bersama jadi maka maaf aku amun on tuturanku yang ni angam kalebi amun ya ni terlebih beragam kali din akan maka maaf aku jadi yang pan din akan boleh ngendak kami bersama langsung tak TikTok sabab BFM kau boleh kali kami tak RTM klik amun ya neh ni akale kami ni kulit kale tari dia ko nyon signal lebih-lebih cuaca betiru tu cuaca uran ko jadi belum kale kami tapi muat dutai aplikasi RTM klik kau pan dinakan tak pelanan pala-pala mukerita ko diam cuti-cuti tu ko ni betul lagi minggu munda insyaAllah ko kita akan setemu ko kita akan nampang lawan raya Aidiladha jadi mudah-mudahan selamat tekom rumah selamat teko tak tunggu anak-anak ni tuju pala-pala rumah sen-sen ngelesa ko mentau un yang sedong ya neh minum-minum kopi ka ko palap-palap dinakan ko jaga diri ngelak ngogo tak tungan-tungan yang berisiko berbahaya ko nyak payah ngogo-ngogo cuti-cuti school tu ko musim uran tu amun buli nyak payah ngogo suang ko terhati no kita tu ingin healing ko jadi kita tu ingin yang tu lumanlan tapi kita lumanlan pan jogo-jogo singot-singot kita keselamatan lebih-lebih lagi bang prana ko paling penting dinakan terima kasih DJ Ketawa saya nampak lembut suka nampak wah terima kasih MM Sok ko mitu ngai ko jo dinakan ti bongso ti bongso lain pan ya neh posok tak TikTok tu jadi ya neh pan semoga silaturahim ti tu terjogo ko pala-pala apa amun kiti alap tak jomo insyaallah alap tak kiti tapi amun jomo ni alap tak kiti amun jomo ni ingin tak kiti ni ngini doa ti yang alap-alap ko untuk senyuman dinakan ti jadi tak segmen mana-mana lagu terus nanti kok lagu yang boy penakul kata Dina Kanti insan diringgi terus diali lau-lau terus diali tu kok you know dangan legend sebenarnya ni boleh ti marah yo legend penyanyi sama jadi no tek kiti setiap lau kiti akan kali lagu-lagu segulah lagu jomo bau jomo betah jadi eno kok keunikan yeneh music ti tuturan jomo Nuriati Jaflan bagi penaku leh dina kantik jahit besi hanya kau jo dendangan kekasih hanya kau jo dendangan kekasihku oh kasihku Rusdi Shah kok tak bana te okey hanya kau jo dendangan kasihku soro Rusdi Shah tak bana tajuk ni jadi semua-semua kita berdayak cuma semua-semua kita kali tak siaran sama alah bana

0: ba na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo, masa muan bantuan.

kuluman nesan pansikot amun run penumpang sendiri nut aku nyakan pusik ngabut nuskai mimon maka terpingang keledar. Iyalah titipan kadang-kadang pandai terkelipat lalai tapi tak

Terima kasih Dinaka. Terima kasih Boy Nutan. Kami bersalam lekat jam telung ngabut nama tiru. Tak turun-turun waktu no ko. Tak dumpun dua bangi muan 6 Mei 2026. Kakak lagi kecil dia mesti main-main lagu pukul 5.46 minit kamu wap. Terima kasih kau ko dinakan barak dinakan tim itu. Kui tepol Boy Kembung ku Jose. Josi nak ngerti tenelon kale-kale lagu kamu wap tu kale lagu-lagu kamu tu aha barak gai ko lagu tu aku mau tu ko yang Boy pernah aku le dinakan ti bekale tiru kenama ya neh ko lagu yang ko bersemburan buat moto kau ngeko lekat ke aku lekat penggale lah kau jadi semua-semua kita asa atai ngerasa ngatai bekat atai. Kok sama-sama ni beli aku denangan jom itu. Jadi semua menting kali. Yang nian pan mak maaf aku amun untuk turanku yang nak ngam kali lebih-lebih beragam kam. Aku maaf aku dinakan. Terima kasih Boy Nutan kami siaran. Kok sini kita Boy untuk salam. Terima kasih untuk semua dinakan yang Boy untuk salam. Biar salam tak WhatsApp. Kok pan yang niat tekan telefon kami mak maaf kami niat tersambut kami. Terima kasih. Jadi terus Nutan siaran sama Alabana. Setiap elau terus ngejaga diri dan sami wujud tungan dinakan. Semoga penata umur dan kata selalu. Kok pan binwanan rezeki berkat. Kok pan sihat-sihat selalu. Sen-sen dan pelanan dinakan palap-palap mugrita palap-palap tak alun-alun. Jaga keselamatan dan jaga kesihatan selalu. Ketemu lagi kita insya-Allah mau. Tak siaran sama Alabana pusan siaran sama Betirum bananku kamu kok dua buat lagu lagu asyik-asyik pantu lagu Masirun Sayang Kau Raya Cikita kapan lagu Insan Petio Fazlan Amang jadi sambil kamu driving kau feel-feel baragai minta tak TikTok tu kau yan eh kau semuran buat motor metak pun buat motor jadi semua-semua kita kali tak siaran sama Alabana semua lagi kita mau insyaAllah dinakan tak siaran sama Alabana. Assalamualaikum.

0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah, mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kekuan etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan, akan sinusun, diam bentuk numbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama. Nutan kami, tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap, tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampu Tahun, teman setia anda.
1: Macam-macam urusan yang berbuat tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
2: Ada kata bersama setak.
3: Nandri.
4: Thank you.
5: Gracias.
6: Selamat po.
7: Xie-xie.
8: Syukran.
9: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
10: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
1: Walaupun tabangan anu bebenanan ni dikit jo, bersyukur no ke ucap terima kasih.
11: Ia nabar nu ala bana.
12: Itu dia pandai.
13: Ia nabar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
11: Minggo ko tu.
14: Nah.
12: Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
15: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
13: Ling tuturan sama.
5: Minggo ko.
8: Ala bana.
5: Delah dendo.
2: Dinakan. Bana.
0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Mangsukul sebab mengkali siaran bajau hiling sang. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sang. Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kuhab iti. Program yang dionan kebangkitan semangat benih amahilala bibit tinanom. Sampangan keramaian keamatan akan nilan jalan magsombayak ma peringkat antarabangsa. Habal bintad dana. Sumber bibit tinanom lahat patuhi ni pahilala laus min lan jalan hinang iani onan program kebangkitan semangat benih magsambat tamaka alau biodiversity dunia. Maka sampangan keramaian keamatan peringkat negeri Sabah 2020 makonom. Program inan magtujuan ama uli maka ama hilala warisan biodiversity Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam ngahaka. Program ia baina asal nilan jalan sangai 2020 maka sainan maka timuk hatusan ginisan bibit tinanom. Dari pasod nama soal tinanom buas pai tradisional, tinanom herba maka indah ginis buat tempatan ia tagan nilai warisan ekonomi maka penyelidikan memasa sinong. Peminta dana masongan pangisayu maka soal mustahak na amahilala kaginisan tinanom tradisional maka temuan asli yang dipakai sangai min jaman jamulai. Beliau Yerusa Menteri Kerja Raya Sabah ahiling hirabu ngerasmian program ina anima penampang. Teks hiling beliau ni sampai he pembantu menteri na Datuk Limus Jure. Sangai nilan jalan ma tahun 2024 makasa ania 500 walu ginis bibit asli maka siampuk makampat ginis temuan asli berjaya ni kompol.

0: Kainagunan untuk amalanjal sampangan keramaian kaamatan magsombe maperingkat antarabangsa akan lima ujud. Pengurusi jawatan kuasa pelaksana maka koordinasi pesta kaamatan peringkat negeri Bulawan Sigah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey J. Kitingarangahaka tabut na waktu sampangan keramaian tradisi inan ni bawah tujuh peringkat antarabangsa. Ako makapagtipunan maka makapagdakayo diaspora Sabah ni Sakulibot Runia. Nali pamintad dana maka tawang tujuh amakilahan kebudayaan kadazan dusun murut tujuh baan pamasial maka pelabur min luasan. Telak beliau sampangan ianilan jalan secara magsombia inan maka manjari rakyat Sabah maluasan lahat ruisab pamintad dana makasa kelasigan keramaian inan. Beliau ngahaka butahek tujuh RTM baipaing manjari hawagan mariam slot kita cerita kita kongsi mariam segmen bah ngam. Ngamlah tu makonti Sabah FM. Perdana Menteri ini jangka akan ngerasmian sampangan keramaian keamatan matulumpuk hari bulan 5 itu. Sementara hei mairan penutupan akan disampulnaan hei yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman matulumpuk makas hari bulan 5 Madewan KDCA Penampang Kota Kinabalu. Majlis Ihtifal Sekolah Menengah Majlis Ihtifal Sekolah Menengah Agama Negeri Sabah MIHSMAN tahun 2020 makonom yang rakayuk platform mustahak Mariam Amungkal Kapandayan amatotog ilmu pakitau maka menjari lapayan pataluak magbiat anak iskul agama Mas Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Angahaka program inaani ngai kehal amat tampal masual pencapaian kecemerlangan akademik maka ko kurikulum gompain ruisab toto setuju maka maujud ka urpil asanglit kepimpinan maka keyakinan baanan makanak iskul. Telak beliau Miss Man yana labayan patalua untuk maka maujud anak muda Islam ya taga ilmu tapangaluyu taga katerampilan asanglit maka mampu maka tabang tuju pembangunan masyarakat maka lahat Sabah. Beliau yang rusab Exco Agama ngahaka butih 7 RTM baipain ngerasmian program MIHSMAN peringkat negeri tahun 2020 makonom makeningau. Program satu gol telungan lau inan ni abai he S-Man min sakulibut lahat S-Man toh Puan Hajah Rahma dilobatkan kolek juara keseluruhan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Sandakan yang bawa minta dahan itu yang melanjal latihan magbiak maka operasi Redback dompuk maka dua tahun Australian Border Force ma Borneo. Baipain labi dompuk tahun dipahinang latihan inan butinani nilanjalan mari lautan Sandakan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia Laksmana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah ngahaka operasi Redback yang dipahinang ako amuan paki sayu masoal keselamatan maritim yang dilanjalan hek maritim Malaysia magtabang maka Australian Border Force. Muhammad Zawawi yang hakabut hek mariom sidang media majlis penutupan operasi Redback masandakan. Operasi inaani mencari labayan patalua magisapali ilmu masoal kawalan keselamatan maka rilautan marilautan karuaruan negara peminta dana ruisab amuan pangisayu tujuh manusia lahat masoal kahinang jenayah lintas bantalan. Latihan satu gol empat ngalau inan pasod nama soal kahinang penerahan jaket keselamatan tujuh nelayan program magbeak maka komuniti kampung maka pemantauan keselamatan manusia aningan maka pupuan sandakan.
1: Dengan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Habal runuk mabofot. Heka baanan mandusia teluak bin sana runuk natas teluhatus telumpuk makawalu puhu min rahatus duampuk makas samataan ongkon lisag empat kohab sibai. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah periomban tugna ngahaka kamimon aa mariam kasusahan bin sana runuk inan masih pinatingan ma pusat paglaludan kekal selagon ia dibuka malisag telu kohab elau Selasa. Min heka hei ania rahatus walumpuk maka tulu puhu yana baan heka ahaya maka mandusia toa manakala rahatus limampuk maka lima lagi isab baanan makanak maka ondek mula. Runup min tandahan iti ya mawaka kaatan masangpuk makasa paglahatan. Jabatan Meteorologi Malaysia Malaysia meluas amaran hunus maglete ulan landos magbea maka baliuna ni jangka akan tajari ngabut lisag lima kohapsi. Met Malaysia amatua heka mariom balikanku. Met Malaysia amatua haka mariom laman rasmina bahawa kajarian ina ni jangka tajari mari lautan Sabah. Mari lautan Sabah Barat maka Labuan dari pasodna ma daerah Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Papar, Putatan Perampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Tawau, Sandakan, Maka Kudat. Keadaan ina-ani maka menjari baliu landos ngabut 50 km ranjam maka laut magoyak ngabut 3.5 meter maka bahaya 7 bayanan-bayanan arike. Min hei kami mohon mandusia pina intoman aku si darupa isbat ang anda habal cuaca ia pina tamuas sakafak masa min platform rasmi Met Malaysia atau amasang aplikasi muda ali mai cuaca. Rangan matoaran dapat umbulan pitumpuk makaruan tahun matai mariam kajarian katunuan ia tajari makampung Sri Tanjung Pangkalat kecil Papar awal subuh si bayi. Bantug min Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba maka Penyelamat Malaysia JBPM Sabah periam kajarian jajahan lisag onom duampuk maka siam subuh inan ania lumak dua tingkat magdampong angpud siampuk pahatus. Rapasukan anggota pinaholega ni tagan kajarian bay paing kalinganan ni pagrai-raian malisag pitu telumpuk subuh si bay. Bay paing hei atakkan ni tagan kajarian ania rangan magmula tapak maka sayuan dina mak bilik pemandian. Pasukan bomba magrai-rai amaluas amagmula maka nisahkan mulai lahat matag kajarian hek pegawai kesihatan. Amagmula bay pain hei ni sarahan 7 polis untuk tindakan nilausan. Operasi tabut ni pamupusna malisag sangpu telumpuk makonom subuh. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Program ia onan kebangkitan semangat benih amahilala BV Tinanom. Sampangan keramaian keamatan akan nilan jalan magsombeak mah peringkat antarabangsa. Betihana balahat kuapiti baini sadiahan min syaksyen berita ewal semasa. Terjemahan na baini hinang hek Julia Haji Amilasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: May tunakang magkahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, magasampangan alo sukup tahun RTM ke Walumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayan, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Nah, ada apahan bibluang ang inam inda ginis labot kinakan hinaani maduampu makan 4 hari bulan 5 allo minggu ya atau ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakam magbaan-baan Walumpu labot kinakan Sabahan asatam warisan tam RTM Walumpu tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
1: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajau Hiling Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi alau iti tentu nama alau Jumaat saranakan ma 20 makaruwa hari bulan 5 2020 makonom. Jadi mai tunanakan sebelum kita pasod sambil-sambil kita magagaran waktu solat fardu maghrib ang aku sempatan mai tu sa palikuripan sa anak danakan bantug min jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam iaitu Ruisa Bay Amalu was amaran hunus magletek magbiak maka baliu landos nerakan di jangka ruisab akan tajari marambila maito ma kuasaan Sabah ma pisuk paglahatan si pitang tenom kuala penyu bofot keningau maka tambunan manakala marambila pantai barat isab akan tajari ma kawasan maito ma kuasaan Kutinabalu ruisab makudat maka Labuan dijangka akan tajari ngabut lisag siam sangom itu danakan. Jadi ruisab danakan bangan datang mariom bantug apa ini sapali mariom itu Malaysia ruisab bay amaluas haka marisag mariom habalabalahat lisag 40 kohapsi yaitu dijangka akan tajari hunus maglete ulan landos magbiak makabaliuna ruisab dijangka tajari malisag bay tajari malisag 5 kohapsi. Jadi ruisab danakan pinain toman untuk kitam kamemon ako si Darupa Isbat mencari ngan download aplikasi Muda Ali mai cuaca atau ngandakkan di bantug cuaca malaman web rasmi www.med.gov.my. Jadi nak di antara perkembangan cuaca atau habal cuaca ya sapaliku nika am kamemon insyaallah. Jadi mariam dekit masa itu danakan insyaallah akan kita makapag sayu lagi bay pain azan itu akan ania rangan darakanta ruisab akan kita makapag sapali bantug bahau akan pinatuaan mariam dakit masa lagi darakan.

Bangyay binsana alam but narunok tana alubo makalinog ano minjari sabab bahana ahiya maayay alta kajahalaan ay lagi na kalungayan inyawa tantuna akan minjari masalah ahiya mabanana atalua runok abutan sigam talerea gansab sum kita maguyun-uyun amuan sokongan moral tuju sigam. Ako sigam, mbal na talia-lia, maka magusaha, ako makabangon pamalik kaluman sigam.

0: Magatubang Makama sa Alabakalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguatkuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang janaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan ambal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Magsukul sa pagpamakala siaran Bajaw Hilingsang.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintan dan lagi di badan seharak danakan maingga-maingga rupa ingkam selaku pamakali setia Sabah VFM. Jadi aku hapi tu masih kami disihai anakku si Junudin Nasirin. Takilah nak makarang lai DJ Junjun sadanakan. Jadi rakan mai tu Ruisa bang aku sempatan ni badan seharak danakan itu buat baik sapaliku ni ka amsi. Yaitu kan kita makapag-abay Mariam tentu na kita makapag-sayo lagi Mariam temubual khas pengisian rancangan Raya Kurban. Jadi aku happy tu tentu narakan is kita karanganan ni arusab danakan ta ngagad matalian butina ani insyaallah rakit masa itu akan kita makapag-sayo maka beliau itu insyaallah. Jadi assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, ay habal.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Jadi magsukul amin sa Sabah VFM Siaran Healing sama jadi mai tu pinatuan buat Mariam itu haka pinatuan mai tu ma aku itu program Raya Kurban abang menjari patalakun lagi. Sebelum hai panagnaan untuk banan itu ako kinasayuan hai pamakalita ako hap itu makilari kita raho
1: magsyukur dike aku itu si Arifin alias Jamil Juhuri setiausaha Persatuan Perpaduan Keluarga Kampung Tanjung Kapul atau ringkasan na PTKKTK si kami itu ini ya ini atulah kami di kayu program hari raya. Anion ane kami sambutan raya kurban sekampung. Peringkat kampung Tanjung Kapul. Jadi anialah pengisian-pengisian ni nang kami ma program itu akan program itu ni nang kami ma allau hari raya kedua. Hari raya kedua inagna ane tamin subuh sagali sagpito magsimbali sapi. Ani hari kayu sapi itu disumbangkan yang berbahagia Datuk Haji Jasa bin Datuk Haji Rauda penaung persatuan kami itu. Jadi katis magsumbali abut biasalah ni lapa ni inupasan mah kulitnya. Katis nani ni kehet daging nah. Jadi daging sapi itu angin kurbanan itu untuk pagjamu.
0: Oh, untuk magjamu.
1: Magjamu, pagjamuan ma saya na atak ka magjara ma allau hari raya nan atak program na pangalabo teta.
0: Jadi tilau ko lagi itu program itu yang bohok ni pahinang ka ataupun sebelum itu ibaina pernah asal ni hinang.
1: Iti tagna hinang persatuan kami itu ma peringkat Kampung Tanjung Kapul itu. Insyaallah bang itu hapluak perjalanan program itu ma akan datang mungkin ma hari raya puasa dan hari raya kurban akan datang lo akan hinang kita lagi lah insyaallah.
0: Oh jadi itu acara ataupun aktiviti ni hinang itu buat by Ruisab ni bantug kakak anak kumai itu akan akan nilan jalan nama lisag buat by ni hakaan si lisag pitu subuh pitu subuh
1: jadi program itu min allau nebuah sampai ni sangum. Jadi ini harus pengisian na sedih min magjamu anu na magjamu nan ini anihinang pertandingan karaoke terbuka maka pertandingan ilegal untuk anak-anak umur sampai karuan tahun pareo. Nah jadi malau hina bu galan saka babu-babu itu magballa magaika memon pinalangan heta acara saringan untuk dua pertandingan itu. Miha kita peserta air tu pitupu peserta karaoke pitupu tak ikal-ikal tu untuk acara akhir ni nangnya sama sangum.
0: Pitu puho untuk pertandingan karaoke, maka pitu puho lagi untuk magigal-igal. Jadi ina ni pertandingan inan terbuka untuk kamemon ka atau inan?
1: Terbuka untuk
0: kamemon. Terbuka untuk kamemon na.
1: Empat kampung. pasal persatuan PTKKPK itu melibatkan 4 kampung, Tanjung Kapul, Lahat Lahat, Soang Ambung, maka Kampung Rancangan.
0: Mm-hmm.
1: Dari Marambila Sangom he, angin yang kita cara penutup maka pertandingan akhir nan, ni jadualkan heta lisa walu.
0: Mm-hmm.
1: Kita ucapan berdasar doa, ucapan alu-aluan pengurus kita. Mm-hmm. Kata saya ucapan peresmian penutup penaungkalah selaku penyumbang anu nan satu nan.
0: Mhm. Bang ndak tambah itu Ruisab Mariam itu tentatif itu Ruisab dia penyampaian hadiah pakai darutan bertua.
1: Aho.
0: Jadi itu murah-murahan airupain habal atau bantug pagsulihan ta makuhap itu sampai ni kami mon pamakali setia sa BFM tentuna ani Ruisab kailo pamakali mailo sa dimin amin kampung mailo baha.
1: Ania, ania, yakin aku sempurna itu heka amakale siaran Sabah VFM itu.
0: Mm-hmm.
1: Dan,
0: jadi,
1: dikayu lagi harapanku ni wanan keluarga ngeka hal ma empat kampung itu hingga ru maka hati ma program ni nangai kami itu nyalu bukan untuk katakka min Allah sampai ni sangom.
0: Mm-hmm.
1: Program kita untuk memenangkan acara itu.
0: Mm-hmm. Jadi tilauku lagi rekiit Ruisab pasal program itu objektif atau objektif anjuran program raya kurban sekampung itu.
1: Okey, semestinya pelari maka on persatuan itu, persatuan perpaduan keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Salah satu objektif tahe untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Mm-hmm. Dan ini yuk tahe mag itu mag sak-sak atai ba?
0: Maglisinatai na ba? Mm-hmm.
1: Supaya yuk ta. Jadi mengharapkan kita ma allow programnya sebab kami mon ai peminang ma allow he minang eta mag yuk ta itu magtabang-tabang ba maggotong royong.
0: Mm-hmm.
1: Jadi salah satu tekut untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim dan murah-murahan ambani ana itu persengketaan misan pun nyuk tahe dahia maka pengjalu minum mare mato.
0: Nah murah-murahan. Jadi itu selaku pemupu segmen tako hap itu ay baha bang dia pasan min ka atuan harapan ka atau sadimin may na hakaan nuin sini marahil lupain baha dia itu pemupus itu itu haka-haka ataupun abahan nupasan untuk pamakali tako hap itu.
1: Okey, pertama sekali sangat kami bersyukur kami aljatuan kuasa persatuan itu pertama sekali ini yang berbahagia Datuk Haji Jasa bin Datuk Haji Rauda.
0: Mm-hmm.
1: Kerana sudilah menyumbangkan sapi itu. Yang kedua harap buku menibanan masyarakat perlu nak kita ngahinang pagdikayuan akal eh.
0: Mm-hmm.
1: Pasal aheka anasir-anasir anu embalahap maluasan itu bilahi mempengaruhi pemikiran teh.
0: Mm-hmm.
1: Di harapanku minggu-minggu saja kampung ataupun tempat teh nihinang.
0: Mm-hmm.
1: Ataupun program melibatkan kanemon masyarakat setempat khususnya panan keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada lagi amuku ni panan keluarga Asekot dan kampung-kampung masa sekitar kampung Tanjung Kapul itu takka magramai-ramai kita. Mm-hmm. Maatlaw sampai ini sangom program itu.
0: Mm-hmm. Nah. Jadi hei ini betul nasi ngai haka-haka min sampul na jadi rumuskan ku lagi pamintad dah untuk meraih lupain ania yang bawa pasal Mariam itu live kita frekuensi biasa atau Ruisab manjar ini tidak pabalik Mariam temubal tentu Mariam live Facebook Ruisab butina ania tiak kita live ma TikTok sebab VFM. Jadi program itu yang nak raya kurban sekampung ia akan dilanjalan ma raya kedua amatag perkarangan rumah Tuan Haji Yusuf bin Haji Panglima Awang, iaitu Ketua Anak Negeri Kampung Tanjung Kapur. Tuan?
1: Benar-benar.
0: Jadi akan dipengurusi Encik Sony bin Mad Bangsahan. InsyaAllah itu bang buat anu pinatuaan. Pinatuaan di kami mai itu aktiviti na itu ania magsumbalik sapi. Saringan peserta pertandingan igal-igal maka karaoke. Okey, gotong royong ah. Gotong royong. Manakala marambila sanggup isab akan diadakan bacaan doa, ucapan alu-aluan pengurusi, ucapan perasmian Datuk Haji Jasa bin Datuk Haji Raudah Penawung Persatuan. Jadi itu pertandingan igal-igal maka karaoke inan akan ditagnaan. Malisag dangai inan?
1: Kati saja acara ucapan-ucapan perasmian ni. Anu itu malangan dua pertandingan ni.
0: Jadi ina ni.
1: Sampai ku tak mungkin terlepas di sini. Matongan pertandingan inan karaoke maka igal-igal inan. Inangeta cabutan bertua. Inangeta cabutan bertua. Ni tonga heta hadiah veni sediakan tu. Lagi nah he tonga nah he ni pasampai sabeta ma penghujung na program he ma penyampaian hadiah peserta inan.
0: Baik, jadi bertahe nasiah bayi nani pinatuaan maka tentu nak ni darutan bertua ia akan maka akigan lagi program ina ani. Jadi ongkan hei saina pasan-pasan baha. Jadi betehna saja insyaallah. Jadi betehna si temu bual hasta beliau Tuan Arifin bin Juhari selaku Setiausaha Persatuan, murah-murahan kaniakna program bot ina ani akan ngabut ni objektif na maka program itu tentuna ni kaina gonan maka akigan lagi banan makan nak bahau untuk amaham taongan konsep ibadah magkulban maka program mag itu banan maka akigan banan makan nak bahau untuk amaham taongan konsep ibadah magkulban maka program mag keluarga. Jadi isa jamin aku insyaallah akan itu ya dah tak lipat bi atakan ni mayran atau majlis yang mainan ni bantung in sini dan akan. Jadi hai saja tuan.
1: Okey, syukur DJ.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Betulai siaran akan bantuk-bantuk bayi ini patuan untuk kitam kami mon. Itu nandakan pengerita ongka min artis Adilasa Sabah VFM siaran hiling sama embal nasa.

0: May tunakang makahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, makasampangan alo sukup tahun RTM ke Walumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayan, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Nah, ada apahan bi peluang anginam inda ginis labot kinakan hinaani maduampu makan 4 hari bulan 5 allo minggu ya atau ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakam magbaan-baan Walumpu labot kinakan Sabahan asatam warisan tam RTM Walumpu tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sang.
2: Sa baba VFM siaran Hiling sama sarakan wadali sag onom 50 minit. Apa nda tama itu jam tama konti mai itu sarakan. Jadi ayo rupain mura na taabot ni pamupo siaran tama ko hap itu. Insyaallah bot bay pinatuaan si yaitu mariom sesi temu bual untuk bananda sarakan masampuna bang iay kam ito magkasampatan na darakan at kakam magbaan-baan sabab aroy sabay pinatuwaan si ni ito ni Sagin at Oongan at ni Majlis bot bay pinatuwaan mariyong rancangan has tumubual hasta in sine insyaallah darakan jadi paupus rancangan tamakuhap ito bot biasa darakan magsukul at Oongan ni parang saranakan ta pamakali setia sabab VFM man TikTok ma Facebook ma RTM click atau ma frekuensi biasa ya ka butinaan ni Mariam Amansan Karita pahapain dan akan daari sab makalando lakas he Amansan Karita da isab landu-landu isab he na alalay jari kita ni honan na pa ini mandu siap min bulian. Jadi buat biasa na nakang bang ko makam do ang ka magsuno pamupusyaran ta makuhap ito ang ka min artis Akila kisah kasila sa maka lahat panisilan min alif sa BFM siaran Bajau Hiling sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kansan Rarando Mam Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM Kasaruan Rakumurut Pasukuan Ku E Silvia Majus Tanau Tanau Matang Ambilor Bilor Magalung Rabibit Ru Tutu Bunsa Gamatan Pagampanon Atangon Datayar Sampah Magunan Pun ru bibit ru tutu pagun rayu salungin maya raina tangan ininggalan anda program kebangkitan semangat benih Patra Oro Biodiversity Rutana Ambunsa Kamatan Tayar Pagun Sabah 2020 paramonom. Ina tangan babakono maka kuayan mamuna amagalung ratungkus biodiversity Sabah. Kumaruot dengan Menteri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mindaku, inatangan ondo inatang intorpera bilor 2020 peramsa Arakitio, nangumong ratusan bibit, nampalabit rabilor tradisional, tutu tetapi skapam herba, am kikinawa galama ondo mokondo ora logor tungkus, ekonomi am pangemansan da oromatong. Malingon mapain dua raliman, raka tangan mamuna amagalung ranasalinu tatanom tradisional am tutu tojo kapam asli ondo tinungkus. Iondonyak Menteri Kandai Mayo Sabah mindagu rakitio, patra napatanipunan raina tangan rakinio giura pinampang. Teks ragunali pinacak rumangindangan Menterino Datu Limus Jure. Intor pinatalimpun radong aribu dongo peramsa, suang limongatu sambalu bibit tojo kapam asli am siam ngoperam apat. Tutu tojo nalap kaumong. Guangon mangatang rabunsa kamatan pagampanon retayar sampah magunan kulimanin suluton rabilor matong. Tinganai jawatan kuasa pelaksana am koordinasi bunsa kamatan Tayar Pagun Bulawon Siga Datu Sri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan Amindagu nasukunnya bulintokno bunsa keramaian ti kayangon retayar sampah magunan. Kosen mampomong ama pasimpung radiaspora Sabah ra titikop tanah malingon mampolik ra kaulayan kadazan dusun Murut Rungusti ra mananambuloy am pelabur risar. Kono pangetakan undak pagampanon ti mangindangan ra mamagun Sabah sor ra risar pamagunan niak makasia ra karamayan rubun sagra kitio. Ya mindagu ra kitio ra RTM nalupus nasau kera tambuloy slot kita cerita hashtag kita kongsi. Dalam segmen Bah Ngamla itu, Gura Konti Sabah FM. Perdana Menteri Kulimanin Mapatalimpun Rasmi repangetakan bunsa kamatan arah kata lungopor hari bulan sila rakitio. Liliwa sasaya pemupusan rupunsa rakitio, balon ru yang dipertua pagun Sabah, Tun Musa Aman rakata lungopor hari bulan sila kalimoti, Gura Dewan KDCE Pinampang Kota Kinabalu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Sandakan Rakesano minera latihan bersama operasi Redback Dongoparam Dongambilor Australian Border Force Egyura Brunei Egyura Borneo Nalupus Nasailan Dongopar Ngambilor Binal Latihan Rakitio Binal Bagu Gyura Katimugan Sandakan Kumaro Tingane Mayo Operasi Maritim Malaysia Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah Mindagu Operasi Redback Igenyo Bal Kalimantan Kamian Maritim Ondok Binal Ru Maritim Malaysia Naguyura Australian Border Force
1: untuk melakukan pembantrasan jenayah maritim iaitu jenayah rentas sempadan yang mana merangkumi berkaitan dengan penyeludupan migran, aktiviti penyeludupan barang kawalan, jenayah rentas sempadan dan juga IUU, Illegal Unreported and Regulated Fishing serta usaha-usaha yang berkaitan dengan cari lamat.
0: Imamat Zawawi Mindagu Rakitio Patra Sidang Media sasaya nama pusan da operasi Redback Egyura Sandakan. Operasi Rakitio kosenda intok pagapuan raka tutunan mangkai terapangampinan rakan sayan ruka timugan ruka ruru pamagunan. Suara kempen Kalimantan ru memagun mulupoyo mangkai terakalatan sor rabalitan. Latihan napat ngoro ragili nampalabit ra napat tutuyan da jaket keselamatan ramangimpait ina tangan mabayara komuniti kampung am magilong-gilong rakan sayan ru memagun mulupoyo kan sayan ra memagun pulu ru katimugan sandakan. Selesai itifal sikulan menengah agama Pagun Sabah Misman bilor 2020 pramonom ikinyo intok matang ralom magium rabakat mangikang rakatutunan amanirong rapalisama tanda arudalai sikulan agama Sabah. Menteri Perintah Lambang Penambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu ina tangan kosong nagitio selakayuk mangkait rakan sayandu akademik amko kurikulum. Kaniak mempalio tojo rapangilan rapaliso ramatanda, paliso maningganai, paliso mangintopot rainan galama ruralai sikur rati. Kono misman yokinyo intok ramatimpok tojo manirong ratungkus memulok Islam ondok maka katutunan, makandar gumula, maka paliso matanda, amakandar mangindangan raka singkatan rumah magun ampagun sabah. Iyondo niak exco ugama mindago ragitiora RTM, nalupus napatelimpun rasmi rene tangan misman tayar pagun 2000 dong param anom giora keningau. Ina tangan boy talungoro ragini sinimpung rusuang tulu sman intola titiko pagun. Sman toh puan rahma napili ra intok kesa ra kasalingaino.

0: Tanau-tanau Ragitio pinasalula intora Sababi FM kasalulan Ragurumurut.
1: Tanau nakapagu bar ruliur agiura Beaufort. Suang rumah magu nondok naliuran nanti layun ratalungatus talungo param balungalun intoramatus dongo param sa pasambaloy sukura jam kapat mai raretini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pagun Sabah Ralom Ragu Ramapatano Nanabit rangangai londok naliuran lakat soroi gyora pusur papa bandingan selagon onda inuka rajam katalu ramamai ru oro karuoi. Intara suang rakinyo matus balungo param talungaulun egina nasukur amangatutuo liliwa matus di mongoparam limop yo lalaing amnyak lalagang suang mo param sa kampung nasakob ra liur rakitio. Sangulun ruandu matutuo tulungo param duo ngamilor anai ruanda painao ralom rondo kasalaban gyora kampung Sri Tanjung pengalat kecil papar nokorondom ra susuabi. Semoga teru pusat gerakan operasi kopisan bomba amangindangan Malaysia JBPM Sabah ralam kasaukan ololo jam karuo jam ko onom donga param siam ngaminet rasu suabi rondo balai na tampas no solo siam ngepor piatus rondo tim inataran da intok no solo na lupus na kapu rapiau namulali rajam katulu talu ngepor ngaminet raya susuab. Patna kasukura intok kasaukan sangulun ruandu matutu natum nalausan gyora lamin pariwan. Tim bomba napengkuar riso am inyo na iruan dapay nao rutingkanai kaligagan. Bangkai rayus na tinakan da pulis kosong da timbalos rasumuno. Kandai mampalasa no pongo tojo rajam kemopor talungoparam onam ngaminit raya susuab. Mamagun rati mulu pesor ra lisar bandar kenitak menampakuan tojo ra program jelajah saringan kensen negeri Sabah 2016 tayar libung keningau onda balon gyora dewan akad keningau ra oro mingguti. Ina tangan atangon ruka pisan kargegan pagun Sabah na guyu ra lembaga penduduk am pembangunan keluarga negara. Tinggalai kaligagan liliut keningau Dr. Vinod Vignes Mutusami mendaku ina tangan rakitio membal rana salinut pemarisan am saringan kanser Rio Kalo Kibayarin. Suara ceramah kaligagan membayar pakar beda, pakar obstetrik am gynecology, pakar kaligagan nasuangan am pakar kaligagan pasambaloi. Bobokon nondo sunuron dalam ceramah rakitio eginyo kanser titik, kanser binunagan, kanser kolorektal, akanon matanda amaligang am saringan kanser nasuangan. Semoga tri Dr. Vinod kanser ondo matutunan mataki matang. Maraginio pembabasan mabuli patalimpunan ramataki, suai mengampin ramarul rakitio sumabak ramataki, suku magibit ramairuan rapainawo. Yatinum ru RTM Giora Keningau. Pupus getis sagulik tanau-tanau matang. Ambilur-bilur magadung rabibit ru tutu. Bunsa gamatan pagampanon atangon ratayar sampah magunan. Ginene pupus ru tanau tinandari Sharon Raymond intara section tanau ehwar semasa kan sender ndom am tabi Malaysia Madani.

Gite na partner, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akan nanti, ra karungopara mapa taribulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Sumuko Bulan Kalimo, Sabah Amparamay Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apasi Lulum Rita Kakawi, Ika Ahuntob Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamay, Apakapirot Ra Pansiluluman Am Pahahansayan. Ramayo Taka, Oro Kaamatan 2024 Onom, Rakusim Amis, Papain Talangan Ra Kaulayan Am Nan Salinut Akanun Tradisi. Oro Kaamatan, Apakapirot Ra Pansiluluman Amparamay Ra Pahansayan.

Na panganan ang tamrim by Ronald James sa retini pagkat kao na palitalim po na ay natangan pangkirangan na rimba rimba random ra gitio Sabah BFM kasaruan aragur murut ra oro kalimoti ka dongo param 2000 sila kalimo 2000 dongo paramonom ya jadi paringkuanangan ramin ngangai pepkat kau paringkuanangan ng pilih ra Sabah BFM random ra gitio maparangan ramin datanak panabalon min ra random ra pepkat kau maruno makondo dot mangus maruno makondo ondo bagu minongai minuli ya kosong na paramai ra bunsa gamatan busang na panganan na nantap takati at yakpan na namparamayan min gaman o monsen sa ayuk ya random radio intoro Sabah BFM kasaluan ra guru murut kansa na paramaya mangyantak ra bunsak na panganan nantap bunsa gamatan dong haribu dong o paramonom ondo minggu ra matong te mampupus niya pagu bunsak sambulan sansila takati ya pabukat kau at anak panah random radio mabaraki silbe majus ralom kasaluan ra guru murut roti kosong dak kendala mano pegunung oro ko limoti mengondok kukulai na tangan ondo pasaluan mai kosong da tazkira ondo pasaluan mai rajam ka tulu apat ngoporam 5 menit yenya malupus azan isyak rajam ka tulu apat ngopor 5 menit ya malupus senyo rajam ka balu ramagunai na tangan pakitakan dari mbai ya jadi aku mau beli semimpung ralo mina tangan itu mayara TikTok live Sabah BFM kapam ra live FB Sabah BFM amnya kera mengatur apa kita kan min ra nombor no WhatsApp mai jadi melansan rajam ka baru ramagunyo rang-rang takau babu ketu takau masuang nyondo masa gas mimpung ra lo min tangan ti mulu pe patra pangentakan takau ra oro kamatan ti babket kau maruno makon remun ondo masa ga mapasukur ra bilin na panganan tau bilin kamatan ti ra rang-rangan min mulu pe ondo malur intora pagun takau sabat gitu rin ba intor ri Jakia Pulungan Nahambayan.

Gitia nampatno, kuminamta kaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nansalinut etnik, nansalinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang,

0: Rimoti, teman pun jam karu orang mamai, gura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngopor Ngambilor, teman setia Anda.
1: Tamke, ani aku kona timu nasak sanggalas. Pinangson aku.
2: Anginom ra sungoy ansak kapam sungoy angonongonor salak katatando kando usin. Anginom ra sungoy ansak abuli amalawarati numra timpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon naintaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan gula intora akanon alabanoyo ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi ampili ra sungoy ansak salak katatando kando usin. Tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon nu ulun bokod.

Onarimbai Oromayo Intorere Sharon Sharin Amas Amut Amut Sapri Retine Pukat Kau Renati Jam Ka Tulu Tarungo Param Dio Ngaminit Jadi Pukat Kau Igondok Pio Masagakai Mangki Metramyun Mulok Pio Londo Minean Dari Lutru Kota Kinabalu Nakengar Kapamra Ngangai Pukat Tondo Masaga Matong Mangki Metakeramyun Sumangra Rondo selesai dua balon maira orang minggu ti kadang opera mapat hari bulan ikinyo 80 menu sabahan onda balon maigora imago shopping mall kota Kinabalu tumanipun jam karu orang mamai gitu ay natang mai koson patra pemperamayan ka balu ngopor ngambilor RTMT tinirong ya jadi suang balu ngopor akanon tradisi ru etnik ra sabati malap min kakito boleh kau mangkinam ara akanon-akanon ra gitu loh ya suara akanon tradisi ru KDMR nayuk mokondo etnik rabokos kosona Bisaya kosona Brunei kosona Kedayan nayuk ya pokat kau jadi masa kaya kau matong ragu memparamai piara ina tangan dah itu menu 80 menu sabahan untuk ramayon balon merah ka dongo parama patari belanti temanipun jam karuo ramamai gyo ra shopping mall kota Kinabalu ya. Rimbain tori emi mangun nyayoki boraim taran busak apulat.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kosan Amanugutra Susup Ru Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Nalupus Inyoru Duri-Duri Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Nampatanau Ra Ari Bulan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah Yakinyo Mairu Oro Minggu Keparam Tulu Ari Bulan Sila Kalimo Dong Aribu Dongo Param Onom Naganda Ra Dongo Param Siam Ari Bulan Zulkaedah 1444 Tulu Hijrah. Jawatan kuasa Ondo Makalabit, Yawon Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah, Mairu Oro Raginyo Sor Radongo Param Siam Liliut Ratitiko Purupa Magunan, Nakasimpung Yura Balai Cerap Al Biruni Tanjung Dumpil Putatan, Amtampas Kamu Param Talu, Menara University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Ulun Nasuangan Inggalarin Lumitau Mar Ra Lapang Sasar Magilong Ra Anak Bulan Patra Rukyah Hilal Balon Majlis Raja-Raja Nangyo Ra Bal Mangaru Ra Ari Bulan Du Oro Ra Korban Yekinyo Mimpun Ra Rukyah Am Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Kulimanin Mempatanau Rondom Raginya Nayuk Ari Bulan Sa Zulhijjah Am Ari Bulan Emoper Zulhijjah Yekinyo Oro Ra Korban Pasalulan Ra Radio Am Television.
2: Tazkira. Pasukuan Ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz Intara Kopisan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Senabawan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am kaan sayan ramuyun siung nupahaka-paka kukawi iningan Allah. Peringkuan dengan takara Allah. Am alhamdulillah tinakan no itaka rakasiwatan am kaansayan am kinawar no payo umur taka am akapahuma taka payo rawrohina asiha awang ivit ramuyun siung no pahaka ang kiningor pambalaan-pambalaan kapo am tazkiro kelebihan am saup kono kaansayan ahamol rasulullah adduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ila akhiril ayah. Ratino demi waktu duha am londom ika punganin okaunu Allah am ika asisingon isoriun kono wal nukoh musyrik. Sesunggu am sotopotno oko vaya muraino lebih onsoy interahalingli. Sesunggu am sotopotno pasingkotan nu Allah radunia am akhirat suku okau redo am puas sindungin nu Allah okau takin nu okau ralan onsoy am kono poyo okau musikin takin nu okau rakakayaan dunia am akhirat. Intura surah itu pahakaka aswang kaansayan am kelebihan akitotaka itu kula-kula kaansayan ahamol surah itu yohino pakaluaron nu Allah isura kapahanan nu kaayahan am cukupin nu Allah rezekino. Riwayat intori Nu'aim bin Hamar radhiyallahu anhu naringoku sabda nu Rasulullah, wahai anak Adam, paino ambungau ambal ra ibadah rakon ambal rasulat empat rakaat pat atawang cukupinku okau rapopor nu oro. Hadis riwayat Ibnu Daud. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat ininya nu Allah itu poyo keansayan alap taka rasulullah itu yohino takin Allah itu kekawi reka ampidan lu inan am tanah timbalu am baca rasulullah itu pat terbit matonu orau am pat terbenam matonu orau 7 kali akalap iso am anak-anak no reka ampinan kono sihir musibah kium alat sindungin no Allah pahun no ra'atup pono ulun anrakau suai parahina pahakaka ahamol rasulullah itu anak ketenangan nuhuang ranalom nu surah ad-duha ayat 4 walal akhiratu khairul laka minal ula ratino sesungguhnya sutopot no akhirat lebih onsoi intokmu intaratana timbalo atu penuh kepahanan alap taka ratana timbalo tu anduli taka raralan onsoi am uyumo al-Quran am bacai hinayak intaraku pahakaka wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Orang Raya Aidil Adha angi be ditaka kawe amahuang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam am ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topodra Allah subhanahu wa taala iopono amirot rapan siluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan nuhuang. Salam Aidil Adha intora RTM teman setia anda.
1: Ayo jam katulu lima ngopor ngamen itu paket kau pasal lak kuramion pak belak kuramion logor kata anda pinain kual lor inan industri gata sabar logor raketeo ra susam ne kadang ngopor am talu hari bulan am nyakra kadang ngopor am lima hari bulan sila kali mo 2000 dong ngopor am monom. Susuru kata saya mengaringit onom ngopor am balung ngosin sekilo. Kapingan dah kalau inum grad kasa apat ngaringit tulu ngoporam dua ngausin sekilo. Kapingan dah kalau inum grad karuo baku talu ngaringit siam ngoporam tulu ngausin sekilo. Kantelan grad kasa apat ngaringit apat ngoporam siam ngausin sekilo. Kantelan grad karuo baku talu ngaringit tulu ngoporam lima ngausin sekilo. Lelewa sikarap baku saringit onom ngausin sekilo ya. Jadi masaka aku pembalaramion pepekat kau rabal rugaun ondo pinengkual nu met Malaysia entornera abal rugaun takau patrek noti masalok rumasam tampilon rama maiti ya. Jadi semoga teramet Malaysia makondo timpalak ganit rasa mawa samnya kangen mapor ondo na saukra titikop nu pamaguran takau muluk peser Terengganu Pahang Sarawak nyayuk kam gitu rapagun takau Sabah sor radiot asa ki gini si pitang tenom kuala penyu bofot keningau amnya kera tambunan kudat labuan sukura jam kasiam rondom rarete ya pepkat kau jadi bagi lain pepkat kau mulu piondo mangkiralan patenati ralom abal maruna mukondo ndorin masam ne patenati ya jadi bagi lain pepkat kau gitu rimba intor bolos rubulur rangan.
2: Gitu yang nampaknya, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karo ngopor mapa taribulan sila kalimoti, tuman pun da jam karu ora mamai, Gura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Mene anda liliut ru keningau mekondo rondo ina tangan rondo balon ru kopisan kedegan kapam Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Naguyura Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ikinya program jelajah saringan kanser Negeri Sabah ya terdibung keningau ndo balon ra oro minggu tiap pekertau ke dongo perama patari bulan gira dewan akad keningau ya jadi ratong kano ragiono mokondo kukula ina tangan ndo balon nyayuk pemeriksaan ra kaligagan saringan kanser nyayuk ya jadi pakar-pakar dan salinut dokter pakar nyak mokondo patranya pukat kau pemeriksaan ragitio saringan pemeriksaan kargagan saringan kenseti kalau keberin ya pukat kau ya gini porcuma ayok jadi ratong kano koson manungka arah inatang ragitio nyayok koson maka pandai takau tojo pasal arah kargagan takau ya ra oro minggu tiap pukat kau program jelajah saringan kanser Negeri Sabah Egyura Dewan Akad Keningau oro minggu tiap kadung perama patari bulan jadi ratong kayak oke okay, kan ini kota kau rimbai ra tiap pukat kau malupusannya mumpus tak kau ra ina tangan pakitakan narimbai rimbai tori jumitin iabo aun inulionmu.

0: kedatangan Pakita Kandra Rimbai Rimbai.
1: Kansan rendom papkat kau sakuli ina tangan Pakita Kandra Rimbai rendom ra kitio pasolan mai. Jadi masa gak kaya kau semimpung mangki meta kaya ramion semimpung mengatur ra rimbai kasagan min ondo kita kon min mun mokondo ra dalam sistemati pasolan mai aku mina makai mapasolo ra rimbai rimbai ondo kita kon min ini papkat kau atar min rimbai rimbai ondo kita kon min mai ra TikTok live Sabab FM kapam ra live FB Sabab FM ti kapam ra nomor no WhatsApp mai rendom right yo umang sa siam. Umang sak siam, apat siam umang tulu balu ya. Jadi parikwanangan ra pabukat buka tondo sin mimpu nangator ra pakitakan napa pos nenam ra paatan kya pakitakan takon rendom meteo sor ra FB live metik soni pelip maling kan sender rendom kono monsoi parikwanangan ya. E Florita Losobon Lorenzusnya kerkono parikwanangan kan sender rendom kono. E Julita Megret kan sender rendom rangan-rangan Sabab FM monsoi kono. Isabin kangut nyayuk kan saya darandom kalimo rangangan isa rangangan Sabab FM kesaluan ragu murut pasindangan tak kau monser kono kan saya ndra oro mayona panganan tetap dong ribu dong opor am onom ya. Jadi ma pasalak tak kau ra dua rimbai rendom ra kitio rimbai ondo kita kintri MM suk rangan tak kau sora TikTok live ti ondo nampili ra rimbai Oi Habin Tori Step Joe Rio Kaliprenyo Mepasolak Tegau Ra Rimbai Kamatan Ondo Pinili Ri Serlina Matius Rukono Rimbai Kamatan Ni Pasukun Rangangai Mamagun KDMR Atiak Panentok Patrenoti Bilin Natir Kono Kansen Takau Ngai Mengyantak Ra Oro Na Panganan Natap Dong Haribu Dong Oparonom. Ini kota kau kan yang rimbain tori John Arif Pansisian Malupusan nyo rimbain tori Step Joe Oi Habin.

Apa sahabat tak kau radua pihak rimbai untuk kereta kru orang-orang takati rimbai dari Steven Jimin untuk kereta kru orang-orang tak kau pap kata kau sor ara TikTok live inggalan ara TikTok live tu salam perantauan dokono nampi di ara rimbai dari Steven Jimin ya rimbai Steven ti nyayuk pinili nyayuk re Florida Kinanjil ya. Walaupun saya mangkir untuk kau rarimbai ondo pinili ri Adrian Steven ondo nampili rarimbai intori Teresa Anjun Piroto nangku bayuan. Jadi ini tak kau kaling rimbai ri Steven Jimin ya.

Palu dongo param talong kaminit ni papkat kaun tangan pakitakan ra rimbay rondom ra kitio pasaluran teras sabab FM kasaluran ra kurumurut. Jadi akau mau boleh mengatur pakitakan min maya ra TikTok live sabab FM kapam ra live FB sabab FM amnya kera numbun WhatsApp mai umang sa siam apat siam umang tuluk balu ya. Jadi memparaus rain tangan itu mapasal lah takau, mapasal lah kura dua piring bayun dok ini tak kru pabukat takau. Lionel Michael undo nampili ra rimbai kamatan ya. Jadi pilih aku rimbai dari any Kasim Ibrahim pengapuan napangan nananta brio. Kalau penyo orang-orang takau ra TikTok i din tahol rekono kan sen darndom berita kau ngangai monso ya. Rangarangan takau sora FB live pondok nengator ra stiker amnyaki moji relon rena amnyaki Elizabeth bet. Jadi mangini takau ra dua pirimbai popkat kau rimbai kamatan intori N Kasim Ibrahim ondok pinili ri Lionel Michael amal pusenya rimbai ri Ranjit Rasid ondok nampili ra ondok pinili ri Acin ya rimbai intori Ranjit Rasid Guang Mila Lantur.

Kamatan takaur silak rakyat pegat kaur ya mapa solak radu rimbai ono genita kru rangan takati Tadius Simon ondo nampili rarimbai tori cerita John and Dawn 9 bulan 5 rekono ramai tegau rono panganan tauti oro karamai takau kau layan takau rekono malupu senyor ondo rimbai kamatan nayuk ondo genita kru silia Blasius ondo nampili rarimbai tori Steven Jimin napanganan antam rimbai rakyat orkono masakan apa sukuan ngangai ngangai untuk mangkirong apa terangin nanti bila nanti kansan mangyantak ra oro na panganan entah 2000 dong apa ram onom.

Gitiana Patno, kuminangta kaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopera mapa taribulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

apa kata kau i Joseph Potilu mampilik rarimbai dari Pat Michael anini pun teru binaung masaga pasukan da rangan-rangan atau panah intok nolapat rakinati rekono malansan monsen soy ilak ngai malupu senyo rimbai ondo pinilire Peter Gabriel ondo nampilik rarimbai dari Acik Imbing maguma ra rangan-rangan.

Antaka ora TikTok live ipol rekono kanser rom rarang-rangan sabab pepe monsoy tinamro rang antaka ora TikTok live nya ki dan hil merang kan TikTok live ti rekono pasukon ripol kanser darandom sagulir kono jadi mapasal takau nya kra rimbai pe yo babukat kau rimbai ondo pinili ru rang-rang takau ndo ngatora WhatsApp me I sino aje entor kauran ondo nampili ra rimba entor Julius Rasid ninggalanan ra galingi malupu sanyo rondo rimbai rimbai kamatan rinimbai ri Ambrusami ninggalanan ra nasaboy bulan 5 ya karoro rimba rete puket kau memupus rene tangan pakitakan dari rimba rendom ra kitio penkorangan ramil ngangai ondo sin mimpung malupus ra kitio mangkiro kau ra kasalulan ra kudusun ya ra marani makasuku mapor ngamenit pe makasuku takau ra jam kasiam jadi kasalulan ra guru murut pana mapupusan ne bagu rendom ra kitio interaksi silbe majus kan sender rendom kan sian maparamai ra oro napangan nananta rimba entori Julius Rasid amnyaki Ambrusami nasabeno bulan 5.

0: Kumisanan tutuang salam Malaysia Madani. Benak nang ati kabar na kainan pelambusan ku LP Rafael Pinos. Pagulo ti tuludat kabar. Ralan penguludan kantakan luyud bang pedas mokisik kap. Pihupan kinsanay bagian ko hup menginggan atau guang tulun montok luyud kabar pempono. Kapapanahan ralan penguludan luyud bang pedas mokisik kap. Montok mengingkuri karumbakon mantad luyud dit asarud antakan id bofet. Surupo paliman bofet datu siti Aminah Aching pinapoylo kohupan dilo pinakianud pasikapon ng papanahon dit kohompit ko insanay kinoyonon tenom gisom idbofet to koluyungon mantad sarayo dilo pohompit kinoyonon watasway rinobayo dibabayan instifal ilmi bogian koyonon kakadayan bofet id sikul ugama pogun limbawang bofet kohupan sikap pagyanuan kampay na mamonsaid gobyanid kampung bakalan inapayang mantad kantakan luyud. Datu Siti Aminah lumansan dat agumuk poh kohupan menoguang luyud, papanahon miampay sokodung kementerian kolihon ginoris om kosimbanon waig Petra. Watas bofet inakotoguang kantakan luyud, kanud kepusahan mantad misuayan bogyan. Kohupan pinobi mentok menginggan tonggungan tangolun di kohompit. Memuruan ran keadilan bofet datu dikin musah pinopoilo. Kapanoilo mayad pisokodungan amuk mogutung politik om surpu perintah. Kohupan pinetahak pohompit pa barang gugunoon tikitadaw om kogunoon pemulang. Rindu bakyaw untuk pinaparamit kohupan gugunoon kumadit nontok luyud id PPK Selagon. Yalo di kohompit kampai nahi kobian mantad bagian memuruan keburuan tongolun konduan pati keadilan rakyat pati gagasan rakyat Sabah Pakatan Harapan Sabah. Ningko koton kantakan luyud id bofet gisom di jam kawalu tatuang ginumu na kohompit it pengion id longkod pondolihan pentimporon PPK Selagon amu nasimbanan it tolun hatus tolun hapudam walu mantad hatus dun hapudam misa paganakan. Tumanud infografik kopisan penguludan kedat pogun tongolun id PPK Selagon pohompit onam hapudam turu kusai hatus hapudam menom konduan nam hatus limon hapudam limo tanganak. PPK Selagon ni nokaban mantad sedopon tado ko duo pinapoyon dialo dit nokotaguang luyud id hopo demisa kampung. Bagian dit penhompit igarja pengkakat longkod Mahkamah Anak Negeri Watas Putatan pinasoro do monoguang kantaban dit otoguangan untuk memerikot kapangahan tumanud penguludan. Pamansayan dilo noko rikot na siam nopod pihatus kinapangan. Surupo paliman putatan datu sa Helmi Yahya pinapoylo karaja dilo ditopi menan opongo datulan ko siam taon nakatalib nga pinaurut sa Radharo kopakyanuan posimban timpu. Pinapoylo suguto ko pinailo doilo untuk napupusan pinapapanod pagintangan karaja dilo miampaid adun Tanjung Keramat Syah Alfi Yahya.
1: Untuk melakukan pembanterasan jenayah maritim iaitu jenayah rentas sempadan yang mana merangkumi.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

University College Sabah Foundation UCSF pinapasurat kining kason ginumod sa sumikol inakatalib dot 1,100 ditulan kaiso taon 2005. Ginumod dila pakita ning kokotontakas mantad na katimpun si kulan dila timbang Chancellor UCSF Datu Dr. Rafiq Idris Pinopoylo pipiratel anwagu pentutunan kompit na izazah sarjana muda seni bina Master in Pangludan Kepopuan MBA Omponimpunan in Science Miampaid Piyuhupan University Technology Petronas UCSF tumilombus pagirat kaganaan punaryokan ababayan belajaran ng kaburuan pamusarahan mayad sikulan ng bagian kaburuan susumikul kanwitid palabus tangolun dit kitailaan mantok monokodung kaburuan kaganaan kawigan pogun Rinuwa iyo da RTM untuk napupusan pirubaan apantang miyampaid buwan menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor id kota Kinabalu. Datu Haji Ji opimanan rumikot id longkod convention UCSF i kapanaw da tadaw kod koiso tulan kawalu diti. Minderikot tadaw raya Idul Adha hapadam mapat apat hapadam turu Hijriah. Tolun hapada misa sapi palubukon patikidon id surau masjidam surupu perintah id kinayanan paliman putatan. Ababayan dila pinapanaw, kopisan paliman putatan miyampaid pisokodungan, kopisan adun N24 Tanjung Keramat, ipapanahon id pasarilid kopisan watas putatan. Kapatahakan dila pinagirat di surupu paliman putatan Datuk Sahelmi Yahya, miyampaid adun Tanjung Keramat Sah Alfi Yahya. Ababayan dilo kandud posindak ka pameramayan Idul Adha ompo girot sunduan pisampuruan ompisan ita tanga tongolun nokoyonon. Ningko koton wagud inquest Zara Khairina Mahadir. Pisong kialan miampaid tanak omolahing okon ko nontodon dit noko subuh kinapatayon susumikul tingkatan koiso Zara Khairina Mahadir. Tabal memiadang Psychiatry Forensic Hospital Mesra Bukit Padang Dr. Chua Chihong pinapailod pisang kialan dilo nailan dat mangunsub teka amok kohompit id bagian pagadangan psychiatry kohompit kinapatayon dilo sasi ko onom na podam turu pinapailod dilo masad minanimbar penguatan tu pisar mangulud inquest timbalan pendakwa raya Dasya Jen Romanus ito guang korona Amir Shah Amir Hasan temanu di Dr. Chua pibarasan tomod amuk milad silihon di kosudong tu sanggulun tanak sumukod nailaan da polisok nunui tapurimanan diolo nataliban diti nailaan dat pakitod kaulunan dit poin tunud om otulid poin soduk mantad panansagan om tayinu tongaulun pemusarahan om kaulunan Zara Khairina Minidu pogun di Hospital Queen Elizabeth untuk tadaw ka padam turu tulan ka turu 2005 sangadaw kina talibon pagulud na kita au kapuriman id luluyungon painsomok asrama sikul daw untuk di kawalu tulan kawalu kopisan lawyer pogun AGC pinalabus ponuhuan muntok mangukad gagud lobong empapanod pamaralagan ponhutan insan poh kagu untuk di kohopodam tolu tulan dila AGC pinapailo dat papanahon kagu pagintangan pagadangan kantakan dila si Radmino Norisid ponaryokan dot pulis kapapanahon inquest neputan kagu di tadaw baino SK Tamu Darat nakalantad pialaan spot olahraga majlis sukan sekolah MSS Zone Sokid Ketabulud ke apat nohopodam siam di tadaw ke apat Bogian kedua nakalantai sikul tasiriba ugama gaur om SK Taginambur id bogian ketolu. Pialaan dilo nakapanawi kompleks sukan Kota Belud itinanudot hopodom walu sikul tasiriba id kinoyonon dun kadamayan. Ababayan pempusan pialaan dilo pinahimagon di adun kadamayan Datu Iwon Benedik. Id boborosan di Datu Iwon napalambus konsikahan ng bayahan kuma kaysana itinimungan puruan kuasa nayatan menguhup om surupu perintah it pen hampit pinapapanod pialaan dilo id mapusan sugutok kagu titulu dot kabar kabar ralan
Pangulodan kantakan luyod bang padas makisikap. Piyuhupan kinsanay bogyan kauhup mangingan o tugwang tulun nontok luyod. Iririn na kabar pagunulo di muleh gobong mantad unit berita ehwal semasa ang pinadalin di Adrian Soidi, Montok, Kosalimbahan, Boros, Dusun.

untuk meliud. Kada pamain-main teko semua borong nagliud. Ampakay puninganig tinan om jacket katingligan nung harada masad operasi papaundaliud tulun naliudan. Sikapan nung masuwaig talidang nung suminaborong kanagliud. Wogan langon om terima manamong kabarusian tinan. Kada pamagunod uwaig liud mabarusin tinan. Kakamot teko takanon. Terima memaguna waik terlidang teka waikit putul muntuk inuman pomog takanan kakamot om tinan. Terima telanan longkot pondolihan without tinongan dot tegonok om tikus. Memaguna poningalik tinan masam mengilanat walai om peserili sarat katali bat liut. Om sikapan na may pakiubat ng sagitan na isto ang timpun na mga patadaw. Sarakat alim karaja mengintanat walai.

Kuisa Anak Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Pinapalumbus tadau kesimbayanan kabar som pemagunan man ramai untuk ketelu tulan kelima menikid tahun montok memaramai koturan kesimbayanan kabar mangadang kewoyo-woyo kabar om pepetimporon kesimbayanan kabar montok man pelumbuso penagi memagampi kegunaan bagian kepahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kuduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman pelumbuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hundred nuludan edisi, kepegulu kabar utusan Melayu, untuk kuduna pada mesiam tulan kelima, tahunah pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kepenungkapan kuma kepenulodon, misi ngubas kepahabaran, montok kepelumbus kepailan dit otopot kumat magigion.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teisenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumat Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir mesikin, montok megiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidila Adha, mantad RTM, teman setia anda.

0: Kuisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan man ramayo antok katolu tulan kalima manikid taon montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hondot nuludan edisi, kopagulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tauna pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kepahabaran, montok popolombus kepailan dit otopot kumat magigion.
1: Breko da ngagalin na retan ko ditino suab mimpon da jam ko duo da talib tanga daw kaindalan at pialaan na panantaban teka final dat pialaan sugandoy pengukab da zanak om nagi isang kataon dahil ay KDCA am tumimong nad medhila dat may panakodong ditang manang kibay ngay teka yung manang kiala ngay arah padam dua tulun mentok dat it bagian dat pengukap lima tulun dat dazanakam lima tulun dat sangkotaun dit menang kibay da suap it mentok sangkotaun kampai penagi tambalut ako jadi arifin da menang kiala

Bahang paguludat papailang ako da kabar-kabar dat kawabago. Man ko paranghay sinding sinsi bambangan pinampatan ni Richard Gaisa Donny Kim Siong sutonan kamatan di Eni Jagipil.

Meneguang kakatahun tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Amiti iti sa kabarit arhiyan na kudpapailang kumada kayo. Karait dot nuti. Mau magunoh kati nuru dot papasuang dot dokumen pinatamod montok kapahimaganan umur id platform media sosial ka. Iti tulu dot kabar. Nasusut dit kapendalanan dot duo ko dua guid siriwad akta komuligan suang piramutan teko akta keselamatan dalam talian onsa it no kogirat it kogirat kuasa mimpun dot kaiso tulan konom diti mau menggunakan platform media sosial nuruk dot papasuang dot dokumen pinatomod it pinalabus dot perintah montok memonsai dot kapahimaganan dot umur ka. Duo ko di pinintutunan dot Suruhan Jaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC dilo na po nga kod pangumuligan tanak-anak CPC teko kod perlindungan kanak-kanak nagi kod pengurangan risiko RMC kami kumodua Menteri Piramutan Tioni Ching minaboros dat wakon dokumen dit anod gunon dat mamagunuh na po nga kampay na kadkintutunan ang paspot montok dot manalob dit mamagunod siribad umur hapada manong taon mangukab account id media sosial. Kagirat kuasa iti dot kaiso tulan ko onom dot tabontol. Misa at kinaburuan dit suay kinapangonjuran dat apa ababayan jualan agro madani teko JEM kadi nakapasurat gatang kinapagkikitan kumad mo magunod sa ginumod talo na hapod titik talo riyong ringgit mayad kinapendalanan dat 4,600 siyam na hapodam limo ababayan id pototongkop pagun Malaysia di taon nakatalib. Iluguan na patunod dat katinanan pidagangan pamutanaman pisampuruan Fama Abdul Rashid Bahri minaboros dat ababayan dila nakapanhak managid kondaran kumad somok dat duon hapadam turu na ribu duon hapadam turu titik 54 riyong suang walay id putatongkop pagun Malaysia. Pinenta lang di siya dat Fama tumilombos dat papahinggayo kapendalanan dat ababayan JEM id putatongkop pagun montok papatantod lebih ko gumo rakyat tay ko magigyan karamit kondaran kapag kikitan gatang so ko manghub dat mangingindapo mangingkawas dat ginoris monoki rompok om nindapuan dialo. I tambalot ako i dumarings kadaw kapisanan DJ pong kapakumpasan diti kumadi Surinah Yondoy imisah mantad kampung Bungoliu Kebi kadaw bahom sinding pati lembus katumbaya ino do mantad di Felix Don susutanan dat umbalay menimban om sumimban di Adzamin Kating.

Kamusta na tatuang Elizabeth Butt? Amrohian aku nungin papa ilo na kayo tapi na ikaw ngawi kano dat paong kapasan tayo kapatad pasan maya da WhatsApp in kusong isa siyam apat siyam kusong turwalu turwalu so ay ka pasuratan na pasan na kayo kano nagi dat patad pasan diti maya dat miyampay dat mamarakam tayo manip da rolo na kayo aonur om naruan kapiyo amanin da palambusa dati no sampagulugulod patad pasan. May dawat siya, pinkusong isa siya, mapat siya, kusong turo walo, turo walo. Idolin good luck sa nung tatuang tabi na DJ Minsanan na makikinawa sa Bob FM Malansan. Olidas ka sa sari ngay ate ka. I-Victory ang email ando, kabisanan tatuang nagipumara kayo nga duwa. Pagulo makinangaw to ko sinding arhiyan ako pa ilah do kayo diti isa at kaparagatan teka ababayan kapampay dot expo kesehatan duna ribu duna po damonom itkyuhu dot keluarga sihat community sejahtera kati pohoron dot kolimo tulan ko onom mimpun do jam ko walu dot ko suabon apupusan do jam ko tolud sedapon id kampung lokos kiulu. Mawakan na po dot kaparagatan dit papanahon dot ipaampus dot expo kesehatan dit eko expo kalidasan duno ribu duno po dem monom dit nga pemeriksaan kalidasan bersepadu pemeriksaan kapangusapan dan nipo ka penembarasan kalidasan pakikitanan dot kepesediaan takanan alidas pengayatan tinandit agaan lagi terapi seni kapampay dot memawatik memalukis dot poster montak yang telangan ketilambus kanu dot memeremut diwinia id kusung isa turu 522-6 kusung turu siam lagi Jacqueline id kusung isa siam 538 kusung turu iso walu pasuabon di talumis manta di Daniels Bantasan Bansatan nasinding patilambus nga pagulo dila kada di Javitar Bejoni.

Kepilan kata-kata diti pinalabus dat katinanan pemerunan gatah Sabah. Mentok tadaw suab pagunto ko. Mentok tadaw suab umnagi ko duon hapudam limo tulan ko limo. Iti na pong atadaw ko na mamtadaw ko isa diti abuntol. Gatang kata na po diti nga tumano the grade pulut the gata at ko susugata na po nga siyam ringgit anum na po dam walo tusin dasang kilogram. Susugata siyam ringgit anum na po dam walo tusin dasang kilogram. Gata kapingan ditaw no hub grade kayo sa apat ringgit turun ha po dam dua tusin dasang kilogram. Gata kapingan ditaw no hub grade ko iso apat ringgit turun ha po dam dua tusin dasang kilogram. Gata kapingan dit out no hub grade ko 2 talo ringgit siam na pudam turu tusin dasang kilogram. Gata kapingan dit out no hub grade ko 2 talo ringgit siam na pudam turu tusin dasang kilogram. Gata kantalan grade ko iso 4 ringgit 4 na pudam siam tusin dasang kilogram. Gata skarap gata kantalan grade ke iso 4 ringgit 4 hapudam siam tusin sang kilogram. Gata kantalan grade ke 2 talu ringgit turun hapudam 5 tusin sang kilogram. Gata kantalan grade ke 2 talu ringgit turun hapudam 5 tusin sang kilogram. Gata sekarap napa? Nggak, seringgit 6 tusin sang kilogram. Gata sekarap seringgit 6 tusin sang kilogram. Amila nahat gata-gata pinalabus dat katinanan pemerunan gata Sabah. Mano the grade mentok the suab kedua na podam tolu tulan ko limo om nagi untuk tadau ko iso kedua na podam limo tulan ko limo 2000 dua na podam menam. Rabita titupus ku mantadi karalain Yusuf sinding pati lembus sultanan dat iya nohaniku di S Ariantik.

0: kepoilan teko koin tutunan sendiri teko roitan data pribadi kepampait kepoilan karait dekat koin tutunan nomor telepon nionan walai akaun bank teko kad kredit no. Sekiran nung kiara bagian teko tulun dit makianud kepoilan bagal dit narait teka karamit ka nununupasan, teka pemalahawan telepon di kaswayan, montok makianut kepoilan, teka data pribadi no, potoguang kadati dat isa pemudutan, teka penipuan isuang talian. Kada sangka petahakai kepoilan no, teka data pribadi no, serahon nakasari, tingaligay no kepoilan, teka kain tutunan sendiri, teka data pribadi.
1: Tahuri pa iti kabar ya rehan ngod pailang ina mo sa ginumod hatus anum na podem siam na ribu walun hatus tolu calon dit no kapupus dot certificate belajaran Malaysia SPM do na ribu do na podem limo na poyuhan dot ko yun on montok mangoput pinsingilan id katinanan pinsingilan takawas perinta IPTA maya dot UPU online Kementerian Pelajaran Takawas KPT kain talangan di tada baina pinapailo da sa ginumud siam na pada miso na ribu talun hatus enam na pada turu calon di pinayuhan id University Keperintahan UA enam na pada na ribu siam na hatus patah pada turu pinayuhan di Politeknik sa ginumud na pada lima na ribu walun hatus patah pada mapat College Community Namot 1605 na pada lima id mara bagian pelajaran takawas mara BPT. Teman-teman duduk yang telangan dulu da tahun diti KPT nakaramit dat 200,045,408 upalai dit kosudong montok dat nongkapupus SPM mengaput pinsingilan mayat UPU online rumah may ramai tokoh sinding manta di Joslian sinding pemelih seperti lambus

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apa silulum rita kagawe, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot rapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah pirot rapan siluluman, amparamai rapahan sayang.

0: Atan kulan ita kau maka pangindangan aralaleng boborok takau menampakuan rakan sayandu internet. Yoginyo tumutun tojo rabal nakabagu pasal ara teknologi a media sosial. Masau kerarangan nilo pat menampakuan ra internet balain ino ati rondo laman web ondo monsoi amanimpok aralaleng kusun disilo. Pakuanon perisian ondo makoro rabal kamian kapam ciri keselamatan. Niko gondok tagau menampakuan rakan sayan internet. Masa gak kau talanon mino melaku? Jenama talanon mino molingan?
1: Paiklano ra tim Sabah. Masuang mangining ramon. Am ilo maruk no masau kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan ondok monsoi am logo matimpok. Mangindangan na karamyon mampak kasuang ra pelanggan min.
1: Ba, atan penan min. Taliponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat makitunggul sa onom.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasti lulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apaka pirot ra pansiluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apaka pirot ra pansiluluman, amparamai rapahan sayang.

0: Aka pandai kaki, daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papaintalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondora wahulina tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.
1: Sorak ra tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu, Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur talungatus na kilometer intara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran intara kapuluan Spread Lake. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pamagunan. Rabiro 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setopotno. Intara ras 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatano rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar ampangkalan du saujar, kosan magalung amangampin raliliut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei Amplipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut ikinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Ita kau pinakara kalau mempatanau ratanau kalau motopot kapam tanau onda mapasimbula rasanget rubulu ugama am institusi diraja kapam taluar. Yono rendo kasalan ragana section 2 talu-talu akta komunikasi am multimedia onda magibit tagion suku suang limo ngopor ngaribu ngaringgit kapam jiron sambilor kapam karuruono. Pabelan tanau taluar ra MCMC mayara WhatsApp ra 0162206262 kapam email ra media sosial @mcmc.gob.my.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh gua. Musik ya keringohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik kak ngorongoku no.
2: Amon kau na gini yo. Ah, na jajau lahir giyo ra pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh ra rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kau di pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah. Oh kau timing ah.

0: Kapayhan ko mohikan latilik paghuhuy hizun.
1: Paghuhuy mundahiw, pisakon o kapanikidan latilik kampay no in papan kapanikidan toy papan agihan toy distribution board. Biono no no pisok om ginabas o tatombo toy power plug kakamot latilik mantad socket. Painsamaton o kakamot latilik in kinesanon di takavas. Kivahamin iminamasang dababazan latilik toy solar panel pisuvazon o ontadonon kapanikidan paghuhuy mundahiw.
0: Kapayhan ko mohikan latilik ontok hizun.
1: Iba do kakombit do kakamot toy cable latilik ipoy ngabug doy hizun. Iba do humusog toy sumubong do hizun id ginesanon ipoy indos do wayol latilik. Sokyon nung kain kavas o vaig kasasok do wayol akalon o tuhun i id vaig. Iba do mimpaw do kinesanon ki vaig dos do toy gilatilik inaputu toy natu id tana toy id vaig. Kada insamok toy popondahiw do wayol latilik inaputu toy toy gilatilik inatipu. Paluputon kumaday tinimungan mangwasa data sisikap sakyon nung kiva wayol latilik naputu toy gilatilik natipu toy momitapoy do id ioitan do papasangan utility.
0: Kapayhan kung mahigan latilik ontok natanos na di hizun.
1: Tubong na da bogisan utility da makiho ning kakoton kapangaputan kapanikidan latilik sakyo nung kakal aw no putan o kapanikidan. Intangan no da poimpisok o savia vi suis in papan kapanikidan paguhuy mambakas kakamot latilik toy wayol hamin montok umivad mantad akalon songyan o putan mahik da bogisan utility o kapanikidan. Pakoingon om bion pahayd o kakamot latilik umbosyon to tison o komahigan dino do tinimungan ikikabahan paguhuy do gunon.

tandu na da kata uhusan miti hambus pi bayan badminton pengukap Malaysia 2026 it aplikasi RTM Click. Pi bayan badminton pengukap Malaysia 2026 mantad ko onam gisom ko padam iso buhan ko iso 2026 it RTM Click.

Ya, terima kasih Avi. Demi nama kita ngotot kau dah hazam tadi Daniel Bantasan Kamatan naikot no. Hazam nang ngotot kau di bawah ini. Hazam di James Syam Pasan kau dah Kamatan.

Tunduvan Hinso manampasi ontodonon genetic susumuni. Kalamazan kamatan pisosomo kanjul minamot id nasatan sa pamugunan. Ingka kanet yabal mantad saba VFM nuho di Sharon Raymond mantad bogisan berita ehwal samasa om pinadahin di Luis Jalin. Tabi Malaysia Madani Kopivosian.

Ya, terima kasih Afi Nongo Toko Hoso di J. Donald Gini Tahun Fagudo Kadesan ka. Dari kepiwasian tapi naik kongga vi, aku mu tapi naik minamihir hoso terau bayi nonga. Amiga tamai mu aku aita nongan dari minamihir hoso kia tu. Aku mu minamihir hoso poni son kuno pangga vi hoso ipinon ipinihir dia su. Dari kumata binay din ako pamihi na hay di minggu nakatahib tatahiban ko padati do tadaw bay no kya mangan pabagut mangan pahay to ko nuay kasi batan to binay nga fi i aw nako sa himbo o hot so pihi di ho di minggu nakatahib dari nuan to kasi batan no to binay nga fi diti do makin ngod hot so i pihi di ho dari kinongon na pod yasu do ay ko ta timpo de jam ko tu to ngod pod minute ngod sebab. Dari amain namun kita ngotak awal dah hosom, mohi esok lagi nampak mian pada hosom di Esther Aplunius Lamaso Tadau Kamatan.

Itino timpu do mamaloso tungkus ta kanon saba. Kopyandot kapanandakan ko hitantoon RTM ko vahungapod o paswang o RTM saba vahungapod menu sabahan. Magisusuvay loso sa viyaving akiva. Onoy kagazat sa viyavita kanon niti uhudon idkazuzuvo numbul vahungapod. Ano-ano kasivatan niti do mamaloso magisusuvay ta kanon niti do ontok ko duvangapodam apat Wuhan ko himo kadaw minggu jam kaduvo minsa sadop it Imago Shopping Mall. Kanaw savya vimikot. Vahungapod menyo sabahan. Loso toko, tungkus toko. RTM Vahungapod Town, teman setia Anda.